0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semalam kalau dari Bintang ya sahabat suara, kan suka banget ngeliatin sosmed. Nah yang paling trending itu adalah pembahasan tentang salah satu podcast.
1: Kenapa itu?
0: Ada tuh kan podcast yang isinya adalah perempuan-perempuan empowerment.
1: Nah, oh yang itu tahu saya.
0: Awalnya 5 karena emang namanya 5 panca kan. Tapi sekarang juga tinggal 4. Nah di sini yang disayangkan adalah ada beberapa netizen yang menyayangkan kok dari 4 orang ini ikut datang ke ini waktu pengibaran bendera. Di istana dengan foto-foto tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Ada yang kepanasan tuh, ada yang menyesal, ih kenapa sih kok mereka kayak gitu, ih kenapa sih kok malah di era Indonesia kayak gini malah mengubar foto seperti itu. Ada juga tim yang, ya gak apa-apa kan kayaknya mereka juga cuma foto doang, gak ada gimana-gimana, menyuarakan atau menyuarakan. Jadi ada dua kubu gitu Del.
2: Ini saya tuh lama-lama jadi bingung ya. Menurut saya ya sahabat suara, kayak apa ya, dalam hal menyuarakan seperti apa nih yang harus kita lakukan?
0: Nah itu,
2: kita kan seringkali menyuarakan adalah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kan, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi, yang tidak menguntungkan rakyat kan. Bukan berarti kita jadi membenci negaranya.
0: Nah itu jangan, gak boleh.
2: Iya
0: karena
2: kan?
0: Karena kalau kita misalnya nih membenci negaranya, apalagi membenci tentang kemarin lagi acara 17-an, terus pada kayak gak suka, ya itu kayak menurutku malah salah gak sih?
2: Nah,
0: kita kayak malah ini mengkhianati negara sendiri.
2: Kayak, apa ya sahabat suara, yang kita usahakan ini kan kebijakan-kebijakan, kita melawan kebijakan-kebijakan yang gak pro rakyat kan. Nah berarti ketika upacara-upacara kenegaraan dan lain sebagainya, bukannya kita ikut-ikut aja gak masalah gak sih? Karena kita menghargai ya.
0: Iya, masa kalau misalnya diundang gak datang, nah. Terus misalnya kalau ini adalah kesempatan emas, tolong sekali gak datang, kan kayak juga eman gitu loh.
2: Bukan kayak itu salah satu cara bela negara?
0: Nah itu nih ya, terus gimana nih Bu? Ada yang bilang juga nih, lah itu kan termasuk demokrasi, kalau pendapatnya beda dari kamu ya gak apa-apa kali.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya sekarang eranya gak cuma jaga diri, terjaga keuangan, jaga nafas, simple itu ternyata juga penting loh sahabat suara.
1: Lebih ke jaga alam menurut saya.
0: Itu juga.
1: Orang harus punya respect tuh bukan cuma sesama manusia sahabat suara. Respect lah sama alam dimana kita tuh tinggal.
0: Makanya, padahal alam tuh yang memberikan apapun buat kita loh. Makan dari alam, kita nafas aja itu kan yang ngasih alam kan.
1: Betul.
0: Misalnya kalau kita udah gak ada pohon-pohon, kita nafas pakai apa? Oksigennya udah gak ada.
1: Nah, jadi tolong apa ya sahabat suara, kita juga prihatin sih dengan apa yang ada di Kalimantan sana ya, di mana ada kebakaran hutan dan lahan sahabat suara yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan di beberapa hari terakhir ini sahabat suara. Bahkan udah ada kabut asap tebal yang membuat jarak pandangnya itu lebih terbatas lagi. Seterbatas itu coy.
0: Karena kalau kata anak magang nih ya, dia kan juga ada kerabat dari Kalimantan. Katanya kalau pagi itu gak bisa ngelihat udahan.
1: Yes.
0: Kabutnya udah setebal itu.
1: Dari BMKG sisi sudah mengingatkan untuk warga bisa mewaspadai kualitas udara yang masuk. Karena emang kategorinya ini udah bahaya sahabat suara. Di jalan itu udah gak kelihatan nih. Saya gak bisa kasih tahu kami, tapi saya bisa kasih tahu bintang nih.
0: Iya, bener-bener kabutnya mungkin kalau jarak pandang sekitar hanya 5 meter lah.
1: Wah ini gak nyampe cuy rasanya. Bener, segitunya. Tolonglah.
0: Itu kalau yang di Kalimantan. Tapi semalam nih ya, juga viral juga sosial media kalau ternyata di Bantul, Del. Di Bantul tempatnya ada di Seloharjo, Pundong Bantul. Itu juga ada kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Dan ini buat area yang terbakar ternyata luas banget. Ada di Kelurahan Seloharjo sampai ke ada juga di padukuhannya Karangasem, Bobok Tempel, Kali Nampu juga. Ada beberapa titik yang ternyata sulit dipadamkan karena aksesnya sulit. Aksesnya nggak bisa nyampe buat pemadam. Nah, kalau dari keterangan BPBD ini bilang dugaan kebakaran itu akibat ulah warga yang ngebuka lahan buat persiapan tanam pas musim hujan besok, tapi malah nyebar kebakarannya.
1: Oh.
0: Jadi malah ini kayaknya dugaannya karena warga sendiri yang membakar.
1: Biar cepet gitu maksudnya. Terus
0: gitu.
1: Dibakar aja biar cepet rata gitu.
0: Yes. Seperti itu.
1: Aduh. Padahal kondisinya lagi musim kemarau cuy.
0: Gak ada hujan loh ini.
1: Gak ada hujan, semua-semua sedang kering ya kan. Kita tahu belum lagi anginnya di musim kemarau ini gak tahu ya. Saya ngerasanya itu jadi kering gitu loh sahabat suara. Gak kayak yang biasa-biasa kan dulu sempat misal kayak musim kemarau gitu ya. Tapi tuh kadang masih di udaranya tuh masih yang basah gitu. Ini tuh kering sahabat suara. Jadi kadang di badan tuh juga gak enak kan.
0: Udahlah kita jaga dulu lah. Ini Indonesia lagi gak baik-baik aja. Jangan memperparah dengan ulah kita yang kayaknya bisa merugikan gak cuma dia sendiri tapi juga orang lain.
1: Ayo kalau kayak gini yang dibenahi pemerintahnya aja apa juga masyarakatnya.

0: 98.7 JFM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu lagu yang aku suka banget karena ini adalah lagu-lagu untuk orang-orang yang optimis. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak bisa.
1: Meski kau tak cinta.
0: Terima kasih. Itu kayak optimis banget.
1: Lebih ke orang-orang yang rela jadi second choice.
0: Boleh. Tapi tetap berani dong dia.
1: Iya,
0: maksudnya
1: sih,
0: mengambil mengambil tindakan tuh berani.
1: Bener,
0: hasilnya tetap gasin aja.
1: Tiba-tiba orang yang pokoknya aku era karo kowe ora.
0: Ah, rada ngotot enggak apa-apa.
1: Betul, yang mencintai dengan apa? Brutal.
0: Nice. Ah, itu dia.
1: Ciprut, aku emang ciprut. Aku cinta kamu dengan brutal.
0: Ya ciprut itu saudaraan sama cilor kah?
1: Sama cipung.
0: Tiba-tiba cipung. Yang apa dong, maksudnya kita optimis dengan suatu hal. Kita mengharapkan sesuatu itu dengan apa yang kita mampu dan bisa.
1: Orang-orang yang memberikan effortnya tuh 100%. Ngerti dah? Sing apa gak bisa. Aduh aku lagi datang bulan nih gak enak nih perutku. Tenang. Ini aku udah pesenin kamu snack-snack, makanan-makanan, cut fruit dari Alfamidi ke rumah kamu. Kamu udah gak usah perlu bingung-bingung lagi. Biar mood kamu makin happy
0: asik
1: deh.
0: Asik, itu.
1: Kui.
0: Cowok statement tuh kayak gitu.
1: Cowok apa? Act of service.
0: Is.
1: Ah.
0: Bukan cuma bilang minum air anget yang ice.
1: Dan tak digodoknya lah kui.
0: Tapi bener sih, kalau misalnya bagi-bagi dikasih cut fruit kita ya agak romantis ya.
1: Enggak agak, emang romantis cuy menurutku. Ya? Menurutku ya, karena tipe yang apa memberikan sesuatu give the best for you.
0: Tapi ngomong-ngomong nih, emang Alfamidi pagi-pagi gini udah ada buah potong?
1: Ada. Terus ada juga ini yang spesial. Kalau misalnya kamu jadi member Alfamidi, karena ini promonya khusus untuk member Alfamidi.
0: Oke.
1: Nanti belanja minimal 100.000, terus di dalamnya ada produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi bisa dapat cashback sampai 50.000.
0: Wah.
1: Terus punya kesempatan memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya.
0: Wih, banyak banget. Ini cuma belanja doang bisa dapat hadiah. Mending langsung aja ke Alfamidi sekarang di Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan promonya karena Alfamidi belanja plus harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Kiswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ingat Sahabat Suara dengan tren pesona Indonesia, tapi soundtracknya adalah pesona sederhananya Roni Parulian. Itu kan macam-macam banget kan, tingkah laku masyarakat Indonesia yang unik-unik. Entah itu yang lucu, entah itu yang konyol, tapi itulah Indonesia. Ini namanya orang Indonesia kan, karena uang unik jari ini. Iya bener kan?
1: Warga plus 62.
0: Oh iya bener, plus 62 gitu.
1: Warga plus 62 dengan segala tingkah lakunya tuh ada-ada aja
0: ada,
1: gitu.
0: Ada tingkahnya gitu.
1: Ada aja yang... Kok iso ya pengen lagi?
0: Padahal kita bagian dari itu.
1: Iya, bener-bener.
0: Kita juga unik sebenarnya. Kamu pernah gak ini, kalau misalnya lagi ada surat, terus ada perangko, ada materainya itu, pakai lidah. Ngeletin.
1: Aku orang nganggo lidah.
0: Pakai apa?
1: Sego.
0: Boleh, bisa.
1: Ini ya Sahabat Suara, itu adalah life hack. Life hack Sahabat Suara yang mungkin
0: kita di EY kan?
1: Kalau kamu gak tahu, ini ada life hack. Misalnya aku nyumbang,
0: Nenggunekan jamu,
1: misalnya ya Sahabat Suara. Kan biasanya pakai amplop,
0: iya
1: kan? Tapi zaman sekarang pakai kris sih. Tapi kalau misalnya tidak menyediakan kris, pakai amplop gitu ya Sahabat Suara. Pakai amplop terus kan kayak, wah ini masuk. Bukaan ini soalnya kan misalnya rambut ini yang gue amplop yang gede banget kayak kan. Yeah. Yang ngono kelihatannya kan biasanya yang gede banget kan. Ini kan biasanya amplop yang kecil-kecil ngono kayak lho.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah.
1: Wih kan yang bentuknya segitiga kayak kan rambut kelihatannya ngono kisah bacara. Kipiye kita carane ngeliat kene ngono kuwi. Ah, itu bisa nganggo sego.
0: Lebih tepatnya upo.
1: Oh iya betul.
0: Kalau sego tuh kayak seporsi. Upo tuh beberapa kayak 1-2 butir.
1: Iya, iya. Nek seporsi ngerti-ngerti. Mbak, mampir pecel lele kah?
0: Malah kayak bungkusan.
1: Tolong kekakean.
0: Dan juga keunikan warga Indonesia. Makanya tadi aku mentionnya ini perangko kan. Kau pernah bayangin gak perangko itu tuh ada yang palsu?
1: Kau yang ngomongnya
0: apa namanya?
1: Kok materialistis?
0: Materialistis. Perangko sama materi beda ya Sahabat Suara
1: beda,
0: ya?
1: Beda. Materi itu ada yang... tapi kan dulu sempat materi online ding. Tapi materai online, FYI, waktu dulu saya tes CPNS cuy.
0: Wis, keren.
1: Ngopo-ngopo keren. Banyak orang, kecuali nih aku tes CPNS ketompo. Gue lagi bisa ngomong keren. Kan ketolak, ngerti dah.
0: Bisa dilanjutkan.
1: TBK-nya udah masuk, ngerti dah nilai ini.
0: Emos banget nih ceritanya.
1: Terus berarti, jadi dulu sempat di warning. Untuk materai ini tuh asli atau palsu gitu. Jadi bisa di-scan.
0: Iya harusnya gitu karena yang online.
1: Yang online.
0: Kalau yang online setahu aku misalnya kita beli nih ya, itu ada keterangannya untuk apa. Jadi nggak bisa dua kali pakai, hanya sekali pakai.
1: Betul. Iya kan? Terus juga materai online itu tuh bisa di scan. Ini tuh asli atau enggak? Ada laman-laman resminya bahwa ini tuh memang materainya tuh asli bukan palsu. Terus dulu kan akhirnya banyak banget orang yang bilang mending pakainya materainya materai yang ini aja yang biasa.
0: Yang fisik.
1: Yang fisik nggak online udah pasti asli. Lah ternyata ada yang palsu juga bos.
0: Ada yang palsu juga, karena mohon maaf nih, sekarang materi menurutku ya, hitungannya udah mahal. Satu materi itu satu porsi bakso, 10 ribu. 10 ribu kan sekarang, dulu kan ada yang 6 ribu sama 3 ribu apa ya. Nah sekarang tuh 10 ribu, jadi pasti harganya lebih dari 10 ribu. Dan kayaknya ini jadi peluang untuk beberapa oknum membuat materai palsu. Dan ternyata ini ditakar untuk kerugian negaranya sampai 1 triliun rupiah. Gede banget. Ini kalau dari Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono bilang kalau penindakan buat sindikat materai palsu ini menjangkaunya sampai ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama Sumatera Utara. Karena ternyata untuk sindikat ini itu jualnya online Del.
1: Oh,
0: online mereka.
1: Ini ada 16 tersangka yang diamankan Sahabat Suara dengan barang buktinya ini lebih dari 3,4 juta keping materai palsu dan juga bahan baku yang diperkirakan ini bisa menghasilkan 33,3 juta keping dan sekarang sendiri ini masih ada sekitar 4 juta keping materai palsu yang beredar dengan perputaran uangnya itu sekitar 40 miliaran.
0: Banyak banget. Ini buat kedoknya adalah yang pertama emang ada yang bikin materai palsu beneran dari awal ya, bener-bener yang dari nol. Tapi ada juga yang dia itu ngubah materai bekas yang udah ada tanda tangannya itu terus dihapus tanda tangannya, dijual lagi. Jadi ada dua tipe materai palsu yang disebarluaskan gitu.
1: Oh.
0: Agak ngeri juga sih.
1: Nah, terus tadi saya lihat tuh Sahabat Suara bahwa caranya bisa membedakan materai asli sama materai palsu itu adalah kalau materai asli itu kamu kenain air liur, ya aku udah ditilat.
0: Air liur diapain?
1: Ya misalnya nganggo tanganmu sik ditekek ngono kan iso ditoni kek piye carane. Tak ditilat barang. Terus itu tuh misalnya dia bisa nempel. Itu artinya asli. Okay. Karena dia pakai bahan yang khusus. Kalau enggak berarti palsu, sahabat suara. Oh. Ini masalahnya adalah kerepot tukang-tukang fotokopi lah si Cuy. Apakah aku tuh dicoba nih si Cuy? Ben ngerti. Ora, sebelum dijual, dia harus tahu dulu asli atau palsu.
0: Aduh,
1: barang buktinya apa? Mbak wis rada telas, wis tak dilihat.
0: Rada kelama sih tidak apa-apa ya, Mbak, yo.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semoga sembuh sama suara buat siapapun kamu dan juga lagi merasakan apapun. Sembuhnya mungkin dengan mendengarkan suara kita langsung bisa kali, Del?
1: Bisa.
0: Bisa kan?
1: Salah satu cara sembuh itu adalah dengan menikmati hidupnya.
0: Asik.
1: Dengan menikmati dengan setiap momen di dalam setiap langkahnya.
0: Betul. Bisa juga karena apresiasi diri.
1: Betul.
0: Self-love.
1: Dinikmati hidup tuh sahabat suara. Misalnya cara kamu sembuh adalah coba kamu keluar, ketemu sama banyak orang, nonton musisi yang kamu suka, dengerin lagu-lagu yang kamu pengen dengerin secara live.
0: Yes, kalau misalnya kamu pengen dengerin di Gitaf, ada banget besok di Cherry Pop 2026 dengan tema tahun ini Revolita Musik bakal nyajiin rekreasi di Candi Prambanan di tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 dengan menyajikan lebih dari 60 penampil.
1: Antara lain ada festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, sahabat suara. Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know, ada NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Kicks, dan The Skits, Malik Essential, Juicy Lucy, Sal Priadi, Nadina Miza, Stars and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi.
0: Tapi gak cuma nonton konser aja, nanti masih banyak program seru di sana. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids, ada Community Corner, Signing Session, ada Live Screening, Printing, ada juga Arts Exhibition. Jadi langsung aja amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram di @cherrypopfest buat informasi selengkapnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalau denger lagu ini kayak bikin sing along gak sih?
1: Betul.
0: Kayak pengennya nyanyi aja yuk. Bisa kali.
1: Tapi mungkin kalau misalnya nyanyi ini, kita ajakin teman-teman kita nyanyi boleh kali ya?
0: Boleh deh.
1: Miss Mok boleh nyanyi, Miss Mok? You can nyanyi.
2: Oh, gak boleh.
1: Miss Mok makin nervous ya, kita tiba-tiba disuruh
0: kenapa
1: nyanyi.
0: Kenapa sih tiba-tiba kok kita muterin Siti Raisa?
1: Karena hari ini kita pas banget kedatangan, rasanya ini kayak kedatangan teman lama. Karena tahun lalu sudah main juga kesini ya.
0: Asik.
1: Betul ya Pak Rahmat?
3: Betul, kula nuwun, sahabat suara, apa kabar? Salam sehat.
1: Oh, salam sehat. Tahun lalu adalah first time-nya datang kesini, tapi ini adalah kedua kalinya.
3: Iya.
1: Oke. Kenalin dulu kali ya sahabat suara.
3: Boleh.
1: Bersama dengan Pak Rahmatullah Baragel.
3: Halo, halo.
1: Beliau adalah Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council.
3: Benar.
1: Ya.
3: Malaysia Healthcare biasanya.
1: Iya, yes, Malaysia Healthcare. Nih kemarin tahun lalu ya sudah bermain ke Iswara dan hari ini bermain lagi.
3: Makasih diskonnya.
1: Comeback karena diskon ya, Pak. Tidak masalah kalau untuk teman itu ada harga teman biasanya. Bisa. Ya kan. Lalu ada Miss Mok Lingyin. Beliau adalah Senior Marketing Executive Gen Prime Everlink Fertility Center.
4: Sahabat suara.
1: Halo, halo sahabat suara. Is it good Indonesia?
4: Yes.
1: Is it
4: very
1: good?
4: Nice place.
1: A very nice place. First time.
4: Yeah. I think it's the fourth time.
1: Fourth time to Indonesia.
4: Yeah.
1: Yeah, but first time to Yogyakarta, right?
4: Correct.
1: Okay. Sudah shopping juga sahabat suara. Sudah membeli batik katanya ya.
4: Sudah banyak. Beli banyak.
1: Oh, yeah. Sudah beli banyak. Oke, okay. Lalu ada Ibu Lydia Caroline, dia adalah Indonesia Representative Hospital Picasso.
5: Hai Kak, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo.
1: Hai Ibu Lydia, ini first time Yogyakarta juga Kak?
5: Nola, sudah beberapa kali ke Jogja juga.
1: Sudah beberapa kali ke Jogja, berarti sudah kenal dengan kuliner-kuliner Jogja. Ya.
5: Tapi, cocoknya lah cuman gudeg. Kayaknya bukan tes saya.
1: Oh iya. Tidak cuma gudeg. Kita berikan rekomendasi.
5: Apa itu Mbak?
1: Kuliner-kuliner lain juga nanti.
5: Oh iya.
1: Kasih
5: tahu. Boleh.
1: Bisa. Mau apa? Ayam. Kalau misal mau jadi tour guide saya juga boleh.
0: Iya. Karena Adil ini suka banget makan.
1: Iya.
0: Suka banget makan.
1: Terlihat ya.
3: No comment.
1: Pak Rahmat katanya no comment.
0: Yes. Ini kayaknya kalau pentolannya Pak Rahmat nih ya. Hah? Yang kesini bawa teman-temannya.
3: Iya kebetulan saya paling ganteng.
0: Mau bilang gitu tapi kita sungkan. Boleh dong dari Pak Rahmat ya, dulu.
3: Boleh.
0: Jelasin dulu ini kalau biar perkenalan sama sahabat suara tentang Malaysia Healthcare Travel Council. Ini juga nantinya bisa dijelasin singkat juga tentang Malaysia Healthcare Expo Yogyakarta tahun ini 2026 seperti apa Pak Rahmat?
3: Oke, jadi ini seperti tadi dibilang ya tahun kemarin kita udah pertama kali di Jogja ya sahabat suara. Ternyata animonya sangat antusias, makanya kita datang lagi. Selain diskonnya dikasih sama Iswara. Jadi Malaysia Healthcare Travel Council atau disingkat MHTC atau mungkin sahabat suara lebih mengenalnya dengan Malaysia Healthcare aja. Ya, sedikit refresh siapa sih kita atau apa sih kita. Jadi kita itu adalah lembaga atau agensi di bawah naungan dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana tugas kita atau mandat kita itu memposisikan Malaysia sebagai tujuan utama untuk medical tourism dunia gitu. Jadi sebagai badan yang memang tugasnya ini sangat fokus untuk mengembangkan industri wisata kesehatan atau medical tourism di Malaysia, kita tuh punya peran penting untuk memperkuat reputasi global negara Malaysia itu sendiri. Untuk apa? Sebagai penyedia layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, mudah diakses ya untuk sahabat suara semua, dan relatif terjangkau. Nah, kita itu bekerja sama dengan semua pemain-pemain di ekosistem di industri. Jadi bukan hanya dengan rumah sakit aja yang seperti samping-samping saya ini, yang juga merupakan anggota dari MHTC, tapi kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintah ya, G2G-nya, dengan pemangku kepentingan industri, dengan yang swastanya, untuk menciptakan apa? Menciptakan suatu yang namanya seamless patient journey. Nah, dari end to end seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga bangga bisa berkolaborasi dengan rumah sakit-rumah sakit dan juga ada beberapa partner yang lainnya di Malaysia Healthcare Expo Yogyakarta yang kedua kali. Tahun kemarin kalau nggak salah kami membawa sekitar, kalau nggak salah ya maaf, 13-14 rumah sakit. Cuma kali ini kita membawa lebih banyak lagi, wow, sampai 19 rumah sakit. Kapan? Mulainya hari ini, tanggal 20 Agustus, hari Kamis. Sampai 4 hari ke depan, sampai hari Minggu, dari jam 10 sampai jam 10 malam, sorry, 10 pagi sampai 10 malam di main atrium ya, kalau tidak salah main atriumnya Pakuan Mall.
1: Ya, oke, gitu. 4 hari ya akan diselenggarakan ya. Mm-mm. Dengan tahun ini 19 ya Pak Rahmat.
3: 19 alhamdulillah.
1: 19 dari tahun lalu sekitar 13-14 ya. Mm-mm. Lalu sekarang semakin banyak.
3: Animonya, antusiasmenya.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan juga respon dari rumah sakit-rumah sakit kami.
1: Yes.
3: Yuk kita bikin yuk di Jogja lagi.
1: Dan ini membawa teman-teman dari dua rumah sakit ya Pak Rahmat ya.
3: Pagi ini kita bawa dua.
1: Oke, kita coba beralih ke Miss Moklingin ya. Ini nanti akan dijelaskan tentang Gen Prime Everlink Fertility Center. Oke, Miss Mok, could you please share more about Gen Prime Everlink Fertility Center and what the main focus of treatment is there?
2: Okay, sure. So Gen Prime Everlink dia didirikan pada tahun 2019 dan kami lokasi ialah di Shah Alam, Selangor, Malaysia. So sebelum ni kami dikenalkan sebagai Everlink Fertility Center. So pada tahun ini kami rebrand kepada Gen Prime Everlink Fertility Center. So untuk kami, kami ada satu Gen Prime, jaringan Gen Prime di international. Kami ada beberapa cabangan di luar negara seperti Amerika Syarikat, Manila, Singapura, Thailand dan Malaysia. So ini memungkinkan kolaborasi serta berbagi pengalaman dengan jaringan. So dalam Gen Prime, kami ada total 15 doktor spesialis kesuburan yang dapat berdiskusi bersama untuk menangani kasus yang kompleks dengan pendekatan terbaik. Gen Prime untuk fokus memberikan edukasi kepada pasien dan memastikan setiap pasangan memahami setiap langkah dalam perjalanan perawatan mereka. So fokus utama di Gen Prime adalah memastikan setiap pasangan didukungi, dipahami dan didampingi sepanjang perjalanan.
1: Oke, jadi lebih ke kesuburan ya biasanya ini. Ya, misal tentang bayi tabung, yes. IVF.
0: Ya, betul.
1: Berarti so much people come to Indonesia, from Indonesia ya, yang datang untuk IVF ya, ke sana juga ya.
0: Ya, betul,
1: ya,
0: betul.
1: Ya, ya, ya, ya,
0: yes. Ini sekarang sekalian Bu Lydia juga ya. Kalau Bu Lydia ini dari Hospital Picasso. Ya, nah, boleh dong diceritain juga sama layanan unggulannya apa sih, Bu?
5: Okay. Kalau Hospital Picasso itu sebenarnya rumah sakit spesialis di Petaling Jaya, Malaysia. Kami ini rumah sakit yang khusus fokus pada layanan onkologi atau cancer sama pembedahan teknologi canggih, itu bedah robotik Mbak. Jadi pembedahan itu pakai alat robotik. Terus kami juga beberapa center of excellence yang memberikan layanan komprehensif di bidang spesialisasinya, yaitu cancer mengenai cancer payudara. Terus kita ada juga ginekologi dan endometriosis. Jadi cancer untuk kandungan atau misalnya kasus penyakit-penyakit kandungan itu kita juga ada. Terus ada juga kita fokus untuk pelayanan gastro and liver center. Jadi itu mengenai penyakit saluran pencernaan, ada usus, ada pankreas, hati, kita juga bisa melayani itu. Terus kita ada juga urologi. Urologi itu penyakit saluran kemih, ginjal, saluran reproduksi pria, juga kita bisa fokus pelayanan itu. Sama cancer center, yaitu melayani diagnosis kemoterapi, imunoterapi, terapi target, sampai tindakan bedah cancer dengan pendekatan mendisiplin. Nah, di Hospital Picasso ini semua dokter-dokter kami itu dokter-dokter yang berpengalaman di Malaysia seperti itu.
0: Yes, ini juga dengan teknologi canggih.
5: Yes, betul.
0: Dan kalau bisa dibilang general tapi spesifik gitu ya, spesialis.
5: Jadi memang dia kita khususnya spesialis untuk cancer, kanker sama bedah robotik. Jadi pembedahan, kanker kan pasti ada pembedahannya ya Mbak. Dan itu kita bisa menggunakan bedah robotik sih seperti itu. Bedah robotik itu dia pakai alat gitu, ada alat robotiknya. Jadi dokter nanti operasikan alat robotik itu ya lebih canggih lah. Jadi otomatis infeksi dan penyembuhan, infeksinya lebih minim sama penyembuhannya lebih cepat.
1: Ah iya, seringkali juga sayatan atau bedanya kalau robot ya, tidak sayatan. Tidak sebesar
5: betul,
1: itu biasanya.
5: Betul, sayatannya lebih kecil.
1: Iya, yes, betul. Betul, penyembuhannya yes. Jadi lebih cepat juga. Betul. Juga jadi lebih minim sakit juga. Iya. Yes. Oke, kita kembali lagi ke Pak Rahmat. Sekarang Malaysia tuh jadi salah satu pilihan juga ya, Pak ya, untuk melakukan pengobatan, medical check up dan lain sebagainya. Kenapa Malaysia sekarang jadi unggulan ya, Pak ya?
3: Banyak faktor ya, Mbak ya. Cuma yang pasti di luar semuanya, baik itu kita lebih dekat atau apa, yang paling penting adalah dari medical outcome-nya dulu.
1: Yes.
3: Kenapa medical outcome-nya bisa bagus? Nah, itu karena salah satu atau salah duanya karena rumah sakit atau tenaga medis yang dari rumah sakit yang dibawa ke anggota DMTC memang sudah memiliki akreditasi internasional. Jadi tidak semua rumah sakit swasta itu bisa menjadi anggota DMTC.
1: Oh, oke.
3: Okay. Jadi memang kita memberi syarat, oke, mereka sudah secara struktur, secara teknologi, dan pastinya secara tenaga medis sudah harus siap menerima pasien internasional. Tadi aku bilang akreditasi internasional itu contohnya mungkin sedikit teknis, cuma ada yang namanya Joint Commission International sertifikatnya, atau Malaysian Society for Quality in Health, MSQH. Jadi sertifikasi atau akreditasi ini yang memastikan kalian udah siap nih untuk menerima pasien internasional. Itu salah satu. Tadi tenaga medis pastinya ya. Jadi dokter-dokter yang di rumah sakit keanggotaan MTC secara global mereka sudah ya udah bisa multilingual juga lah. Gitu. Jadi kalau namanya patient kan kadang-kadang takut ya, apalagi ke negara orang, tempat baru, tidak bisa berkomunikasi. Jangan takut karena mereka sudah biasa untuk menerima pasien-pasien khususnya dari Indonesia. Nah, dan juga mereka pastinya bisa memberikan perawatan yang berkualitas dan dekat secara budaya ya, Malaysia dengan betul. Indonesia yang serumpun.
1: Yes.
3: Ya. Terus juga efisiensi biaya. Malaysia menyediakan perawatan canggih dengan biaya yang lebih relatif terjangkau ya. Baik di Malaysia itu harga memang diatur oleh Kementerian Kesehatannya itu sendiri sehingga menjamin transparansi biaya dan juga nilai atau value yang diberikan kepada pasien. Tuh. Terus layanan kesehatan yang lengkap mulai dari pemeriksaan kesehatan. Ini kan tadi dari Jan Prime Leveling contohnya yes. ya untuk IVF atau yang apapun yang berhubungan sama kandungan dan juga tadi dari Mbak Lydia itu dari Picasso kan itu banyaknya kanker, juga ada kardiologi, onkologi itu kanker ya. Terus ortopedi, tulang,
1: yes.
3: dan juga neurologi, syaraf, gastroenterologi, percenaan, dari ujung ke ujung, fertilitas pastinya. Jadi kita menyediakan layanan secara menyeluruh yang dirancang secara sistematis. Bagaimana dengan memberikan pengalaman pasien yang terintegrasi? Jadi Malaysia Healthcare mendampingi pasien dari sebelum keberangkatan, pada saat pengobatan di sana, sampai mereka kembali ke tanah air.
1: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Ya, jadi totalnya itu kita memang saat ini ada 91 rumah sakit ya.
1: Yang anggotanya dari MTC ya.
3: Betul. Nah, yang satu yang tidak kalah penting adalah keramahan budayanya.
1: Yes.
3: Balik lagi kita kan serumpun tadi.
1: Betul. Ya,
3: lebih, kita lebih dekat secara budaya, yes. bahasa, bahkan makanan semua ya. Di sana ada apa namanya? Di sana ada nasi lemak, di sekitar ada nasi uduk walaupun sama pakai sampai menggemukan ya. Ya, saya enggak melihat kamu ya, Mbak ya. Ketawanya paling kencang tuh.
1: Betul, betul.
3: Nah, jadi Malaysia juga memang sudah terkenal sebagai pusat halal global, di mana juga menyediakan layanan yang ramah muslim. Jadi emang makanan di rumah sakit itu memang terjamin halal, ada fasilitas ibadah, dan juga produk medisnya itu sendiri memang halal, insya Allah.
1: Oke, memang jadi salah satu pilihan pengobatan juga di Indonesia karena kesamaan itu sih ya yang lebih membuat orang tuh nyaman gitu.
3: Dan lebih dekat kan maksudnya.
1: Iya, betul.
3: Ya, sebagai contoh sih mungkin teman-teman atau teman-teman sahabat suara yang ada di Medan atau di Kepulauan Sumatera ya. Lebih mungkin lebih dekat ke Penang daripada ke Jakarta.
1: Betul.
3: Gitu. Yes. Walaupun tidak kalah bagusnya, cuma kita memberikan second medical opinion pada sahabat suara.
1: Yes, okay. yes, menjadi pilihan lain juga ya.
0: Yeah, betul. Ini kayaknya percakapan selalu akan menjadi seru. Tadi contohnya kayak Miss Mok aja udah bilang tentang fertilitas tuh kayak gimana sih? Bu Lydia juga bilang tentang tadi ada robotik-robotik tapi kok buat bedah? Itu kayak gimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kayaknya kita bakal buatin requestan langsung deh dari Bu Lydia yang katanya bisa cantik banget kalau dengerin lagu ini. Jadi jangan kelamaan.
1: Lydia katanya udah bawa make up ya nih kalau sampai dengerin lagu ini ya.
3: Iya, ini Miss Mok udah bawa rollerblade nih. Morok ke sana.
1: Habis ini Nona ya sih.

0: FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Mismok nampaknya sudah ready dengan rollerblade-nya ya. Mismok sudah semakin enjoy karena sudah mendengarkan Nona rollerblade ya. Udah ready belum? Sudah siap belum Mismok?
2: Sudah.
1: Tadi di off air sahabat suara kita sebenarnya sudah ngomongin juga tentang sebagai seorang pasangan gitu sebenarnya ya, seandainya kita punya pasangan dan lain sebagainya yang kita hadapi dalam sebuah usaha untuk menjadi garis dua, jadi pejuang garis dua itu tuh banyak sekali sebenarnya ya. Salah satunya adalah ya yang bisa diusahakan dengan bayi tabung dan lain sebagainya gitu. Salah satu tadi beberapa problem yang sempat Miss Mok juga ceritakan tentang ada yang spermanya itu tuh dia jalannya itu tidak lurus straight gitu loh sahabat suara. Jadi dia zigzag seperti itu ya Miss Mok ya?
2: Ya betul.
1: Iya. Ada banyak problem juga ya yang ditangani ya di sana ya. Oke, Miss Mok mungkin boleh diceritakan juga tentang kalau misalnya nih sebagai pasangan ketika memilih perawatan fertilitas itu seperti apa? What should couples consider when choosing a fertility center?
3: Okay. So untuk patient dia memilih pusat kesuburan bukan hanya untuk harga, tapi dia tetapi juga tentang untuk quality, kepercayaan dan kenyamanan. So di Gem Prime Everling kami ada 3 doktor specialist yang sudah berpengalaman 20 tahun. So kami ada Dr. Arasu, Dr. Prakash dan Dr. Bina. So teknologi dan fasilitas di lab kami termasuk teknologi yang dapat mendukung proses IVF dan perkembangan embryo. So nanti kami akan cakap banyak kali lebih lanjut untuk teknologi kami.
1: Yes.
3: Yang doktor kami juga akan merencanakan perawatan yang sesuai kebutuhan untuk patient masing-masing. Okay. So untuk perawatan kesuburan adalah perjalanan medis dan emosional sehingga kepercayaan dan komunikasi adalah sama penting. Tapi Gem Prime Everling kami memberikan dukungan sepanjang masa proses perawatan dan sebelum menjalankan perawatan. So untuk supaya pasangan merasakan didengarkan, difahami dan mendapatkan informasi yang jelas agar dapat mengambil keputusan dalam perawatan. So memilih pusat fertilitas bukan hanya untuk teknologi tapi untuk kualitas yang bagikan.
1: Iya, betul-betul sih. Karena menjadi seorang pasangan yang memperjuangkan garis dua itu jadi satu hal yang menguras mental juga ya. Menjadi satu hal yang rasanya kayak apa ya, capeknya juga di mental gitu ya. Jadi satu hal yang punya pusat kesehatan bisa mendukung itu jadi satu hal yang penting juga ya, Pak Rahmat ya.
4: Betul. Saya tidak, alhamdulillah tidak ada masalah. Saya sudah terbukti ya.
1: Betul. Tapi untuk pasangan-pasangan apa nih, pasangan-pasangan muda, persiapan untuk menuju pernikahan itu hal yang dipersiapkan juga tentang kesuburan ya. Untuk yang couples prepare for the wedding, for the marriage.
4: Check juga.
3: Do the penilaian kesuburan lah. Seperti dalam penilaian kesuburan dia ada AMHA, pelvis, USG, semen analysis. Dan untuk cek dia punya kesuburan.
4: Dan untuk cek kesuburan bisa dilakukan di Gem Prime Everling juga ya.
1: Yang mau menikah gitu ya. We're going to marry. Oke.
0: Ini jujur kalau kita kan belum menikah nih, malah jadi belajar loh.
1: Ternyata
0: sepenting ini ya kita bisa tahu kesehatan, apalagi kesehatan tentang fertilitas gitu kan ya. Siapa sih sekarang yang nggak pengen punya anak sehat gitu kan ya? Nanti prosesnya gimana, sehatnya gimana? Tapi kalau tentang kesehatan kan sebenarnya lebih luas lagi ya. Kalau dari Bu Lydia tadi sebenarnya penasaran banget. Saya tuh pengen tahu tentang pembedahan tapi pakai robot. Nah, ini detailnya seperti apa, boleh dia boleh di spill juga?
5: Jadi bedah robotik itu kita memberikan pembedahan pakai alat robotik karena dia memberikan posisi lebih tinggi sehingga kita meminimalisir kerusakan jaringan sehat. Nah, tentunya benefitnya itu sayatannya lebih kecil. Kepada robotik itu sayatannya lebih kecil, nyeringnya juga lebih ringan, terus resiko pendarahan dan infeksi juga lebih rendah. Nah, sehingga masa penyembuhannya itu lebih cepat, Mbak. Jadi pasien kalau pakai bedah robotik biasanya kan kalau bedah konvensional itu pasien tuh mesti ada masa rawat inap sekitar seminggu. untuk dia bisa pulih kembali.
0: Yes.
5: Kalau pakai robotik itu cuman hanya 2-3 hari, biasa paling lama 3 hari lah di rumah sakit sudah bisa langsung balik ke Indonesia seperti itu.
0: Baik, ini berarti cepet banget dong. Kalau ini nggak tahu ya meme-nya apakah nyampe ke Malaysia apa enggak. Kalau di Indonesia ada namanya teknologi ya. Apakah nyampe meme itu di Malaysia?
5: Iya, jadi pakai teknologi yang robotik itu sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau di Malaysia di Hospital Picasso ini, keunggulan yang tawarkan Picasso itu sebenarnya pengalaman sama keahliannya dokternya kami. Nah, karena keahlian dokternya kami ini, dokter-dokter di Hospital Picasso ini, dia melatih generasi-generasi dokter muda untuk menggunakan ala teknologi robotik dalam pembedahan.
0: Okay.
5: Nah, makanya Hospital Picasso itu satu-satunya rumah sakit di Malaysia dengan jumlah kasus bedah robotik terbanyak, Mbak, seperti itu.
0: Wow, ini berarti tadi keunggulannya jelas pemulihannya lebih cepat.
5: Ya, pemulihannya lebih cepat, terus infeksi pendarahan, infeksi sama minimalisir pendarahannya juga lebih minim lah dibandingkan kita operasi pembedahan konvensional seperti itu.
0: Yes, yes. Ini semakin percaya lagi sih. Maksudnya kita udah enggak worry lagi ya.
5: Betul.
0: Pembedahan tuh tindakan yang besar.
5: Jadi kayak operasi biasanya kan orang kalau udah dengar kata operasi, wah saya masuk mesti masuk kamar OKD, saya nanti bakal susah sembuh, lukanya susah jalan. Jangan jauh-jauh deh, kalau kita habis melahirkan sesar kan biasanya takut sakit atau apa segala macam. Nah, kalau bedah robotik ini, pembedahan operasinya ini dia pakai alat robotik, jadi lukanya tuh sangat kecil, sangat tipis, jadi cepat sembuh, minimalisir untuk pendarahan juga seperti itu.
1: Biasanya yang menjalani bedah robotik ada apa aja sih?
5: Bedah robotik di sana? Itu sebenarnya kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, Mbak, kasus-kasus kompleks. Jadi misalnya contohnya ya, kalau untuk masalah kandungan, dia ada tumor atau misalnya cancer yang mesti diangkat cancernya, itu kan harus ada pembedahan operasi. Nah, untuk operasinya itu ada pilihan dua, operasi konvensional atau operasi robotik. Nah, tentunya lebih dokter pasti akan menyarankan untuk operasi pembedahan robotik, sebab robotik itu ya seperti saya bilang tadi, dokter menggunakan alat robotiknya itu jadi sayatannya lebih kecil, infeksinya lebih minim, pendarahannya juga lebih rendah dan lebih cepat sembuh seperti itu.
1: Oke, Bu Rudy, bisa di-spill nggak kira-kira bedanya ketika yang konvensional dengan robotik, penyembuhannya berapa lama bedanya?
5: Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau yang konvensional itu dia butuh waktu mungkin seminggu ya, Mbak ya, di rumah sakit biasanya ya.
1: Iya.
5: 3-5 hari biasanya kalau untuk konvensional. Terus pasien juga akan merasa sulit untuk jalan, ada untuk terapi-terapinya dulu supaya dia pulih kembali. Nah, tapi kalau pakai yang robotik ini, pasien dioperasi itu 3 hari saja di rumah sakit sudah bisa balik seperti itu.
1: Yes, jadi misalnya secepat itu ya.
5: Secepat itu, betul. Jadi misalnya di operasi hari ini, di pembedahan hari ini, lusa itu sudah bisa balik ke Indonesia. Karena dia minimalisir, lukanya itu sangat kecil, sekecil dan sangat tipis lah. Jadi dia memang minimalisir pendarahan lah, jadi minim infeksi juga.
0: Okay. Inilah kemajuan zaman ya. Yes, sekarang udah semudah.
5: Kemajuan alat, sorry.
0: Bener lagi, pakai teknologi. Penasaran juga sama Miss Mok, ini tentang teknologi yang kaitannya nanti sama fertilitas, fertilisasi gitu. Ini sebenarnya peran teknologi buat khususnya mendukung perawatan fertilitas seperti apa, Miss Mok?
3: Okay. So untuk teknologi, kami untuk membantu dokter dan kami punya embryolog mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data yang lebih lengkap. Tapi di Evelyn Fertility Center, kami ada Jerry Time Lapse Incubator yang untuk teknologi ini, embryo dapat berada dalam lingkungan yang stabil tanpa gangguan dan dipantau secara terus menerus dan tanpa perlu sering embryo kami keluarkan itu embryo. So teknologi ini memberikan informasi yang lebih detail mengenai pengembangan embryo dan yang memberikan gambaran yang visual melalui itu perjalanan punya embryo. So time lapse ada juga ada itu rekaman yang memberikan gambaran visual kepada kami doktor dengan embryolog. So yang sehingga ini akan membantu kami punya embryolog menilaikan itu embryo dalam grade apa. Jika ada grade A means baik, grade B means sederhana. Okay. So yang teknologi yang canggih berperanan sebagai pendukung keahlian medis bukan untuk mengganti tapi untuk membantu hasil yang terbaik kepada patient.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kata kuncinya adalah memberikan yang terbaik.
1: Betul.
0: Karena kondisi embrio di umumnya saja itu pasti macam-macam banget dan di sini adalah tugasnya cari yang terbaik yang mana. Seperti itu kan?
3: Ya, betul.
0: Oke. Oke.
1: Iya, karena pasti yang diinginkan adalah ketika menjadi pejuang garis dua dengan melakukan IVF dan lain sebagainya adalah mencari bibit-bibit yang baik ini seperti apa. Dengan adanya misalnya yang didapatkan adalah embrio yang grade A tadi, itu artinya tingkat untuk akhirnya jadi juga lebih sukses, itu akan lebih besar lagi ya.
3: Iya.
1: Oke. Jadi satu pilihan juga nih sahabat suara, untuk kamu yang sedang memperjuangkan itu semua menjadi pejuang garis dua. Untuk selanjutnya mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Rahmat nih. Pak Rahmat, antusiasnya seperti apa dengan MHTZ ini? Berarti masih day one ya kalau hari ini ya?
4: Iya. Ini belum sempat nih ke sana nih, mau pembukaan langsung ke kalian, ke Iswara, sangat istimewanya di mata saya dan di hati saya.
0: Asik. Langsung pindah ke sana aja sekarang nih.
1: Oh, baru buka jam 10
4: deh. Siapa tahu kalian mau siaran langsung dari sana.
1: Boleh, kalau misalnya kita dikasih kesempatan kita boleh. Iya.
4: Ya, kenapa tadi pertanyaannya
1: berarti,
4: gimana, Mbak?
1: Ini adalah jadi day one-nya.
4: Day one-nya hari Kamis.
1: Ada apa saja sih, Pak, kalau hari ini?
4: Hari ini sebenarnya pembukaannya kita besok. Cuma hari ini udah terbuka untuk publik ya. Jadi sahabat suara udah bisa kesana. Cuma yang pasti ada kegiatan yang memang kita rancang untuk nggak cuma yang cari pengobatan atau medical check-up, tapi buat seluruh anggota keluarga juga. Gitu. Terus kita juga bagi-bagi hadiah. Nanti ada kita juga bagi seperti apa ya? Kalau nggak salah, oke. Ada hadiah penerbangan gratis pulang pergi naik pesawat.
1: Ya
4: penerbangan pasti naik pesawat
1: betul,
4: kan?
1: Betul. Ya. Naik elang juga susah.
0: Bukan.
4: Terus juga ada beberapa voucher hotel untuk menginap saat berobat di sana. Dan yang paling istimewa itu kita ada bagi-bagi tiket konser Siti Nurhaliza nantinya.
1: Itu untuk yang datang saja ya.
4: Datang dan juga ada pasti ada syarat dan ketentuan
1: betul,
4: berlaku
1: betul,
4: ya.
1: Betul.
4: Tapi silahkan datang aja mulai hari ini ya ke Grand Atriumnya Pakuwon Mall. Bener ya Pakuwon Mall ya?
1: Iya benar Pakuwon Mall di Main Atrium ya.
4: Di Main Atrium. Jadi masuk tuh langsung udah langsung kelihatan tuh. Merah-merah dengan putih semua. Ya.
1: Nih seru pokoknya banyak deh sahabat suara yang bisa kamu akan dapatkan informasi-informasi pastinya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Yang butuh medical check up dan lain sebagainya juga
4: ya, bisa dapatkan informasi di sana. Yang promo-promo favorit medical check up-nya tuh pasti ada tuh yang buy one free one.
1: Bahkan
4: serendah kalau enggak salah satu dari rumah sakit itu menawarkan sekitar berapa ya? Enggak nyampe 500 ringgit kok untuk berobat. Berobat lagi. Untuk medical check up ke sana.
1: Oke. Jadi satu hal yang penting loh sahabat suara zaman sekarang medical check up ya.
0: Makanya. Ini baru di spill dikit aja. Spill banyaknya nanti. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Bakalan kita bahas di sini ada Miss Mok juga, Bu Lydia dan juga ada Mas Rahmat buat membahas tentang event di hari ini.

0: 98.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Semakin seru Sobat Suara membahas tentang kesehatan, karena memang kesehatan itu harus diperjuangkan. Bahkan waktu kita memperjuangkan anak pun juga harus memberikan yang terbaik, Del.
1: Betul.
0: Dari yang pertamanya tadi, gimana biar kita memberikan bisa dibilang bibit kali ya, bibit yang terbaik dengan teknologi yang sudah disampaikan Mesmok. Tapi ini Mesmok, kalau kita mau cari tahu gitu kan ya, kenapa banyak pasien dari Indonesia milihnya ke Malaysia dan khususnya ke Gen Prime Everlink buat perawatan fertilitas?
2: Adalah karena Malaysia dikenal dengan kualitas layanan kesehatan dan spesialis kesuburan yang berpengalaman. Karena kami ada 20 tahun punya pengalaman doktor kesuburan di klinik kami. So yang selain itu ialah perjalanan yang mudah dari Indonesia ke Malaysia dengan waktu penerbangan yang sangat singkat. Hanya 1 hingga 2 jam saja. Yang ketiga ialah kami punya lab ada yang RTEC accreditation. Yang RTEC accreditation ialah dia mendapatkan akreditasi yang menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas dan keselamatan dalam lab kami. So untuk RTEC kami ada buat audit setiap tahun untuk memastikan lab kami ada dalam kualitas yang tinggi. So yang keempat ialah kami memberikan pendampingan khusus bagi pasien international mulai dari sebelum keberangkatan selama proses perawatan hingga setelahnya. So tim kami juga siap untuk membantu dan membimbing pasien dalam mempersiapkan segala kebutuhan mulai dan sebelum datang ke Indonesia dan dari Indonesia ke Malaysia.
0: Okay, selengkap itu ya, dari berangkat sampai nantinya pulang aman semuanya. Makanya ini jadi pilihan warga Indonesia berobatnya ke Malaysia. Ini juga menjadi pertanyaan buat Bu Lydia sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin Hospital Picasso, nah ini untuk mendukung dan juga mempermudah pasien dari Indonesia buat menjalani perobatan di Malaysia, seperti apa ini Bu Lydia?
3: Ah ya, kalau Hospital Picasso itu kita memiliki layanan International Patient Center tentunya. Kita membantu pasien Indonesia itu mulai dari konsultasi awal dulu, bisa by saya sebagai Indonesia representatif, terus nanti saya akan bantu untuk cek schedule dokter, penjadwalan dokternya, terus kita koordinasi mengenai report medis pasien, apakah memang pasien butuh second opinion, nanti kita bisa koordinasi dengan dokter kami, terus hingga pendampingan selama menjalani pengobatan di Malaysia itu sendiri. Nah, kami berupaya memberikan pengalaman berobat yang nyaman dan mudah bagi pasien di Indonesia ke Malaysia itu tidak semenyeramkan itu loh. Jadi kita membuat have fun sekaligus pasien tuh habis dia berobat di Malaysia bisa jalan-jalan ya, misalkan medis gitu.
1: Iya, karena kadang misalnya kita mau berubah nih ke Malaysia gitu, kadang takutnya yang dipikirin adalah nanti sampai sana mau gimana, nanti ya, naiknya betul. Apa, terus gimana.
3: Karena biasanya Mbak kalau di Hospital Picasso kan kita rumah sakit cancer ya, jadi biasanya kan pasien cancer itu lebih ke mental.
1: Betul.
3: Ya, mentalnya. Kalau misalnya ke Picasso, kita pengobatan, tapi mungkin pasien tuh bisa kita hibur mungkin jalan-jalan dulu ke Malaysia biar dia nggak terlalu memikirkan.
4: Makan durian dulu ya.
3: Makan durian Pak. Jadi dia bisa lebih fokus pengobatan, tapi dia lebih terjaga mentalnya, jadi nggak drop seperti itu.
1: Betul. Jadi vibes-nya bukan cuma memang untuk berobat, tapi ada vibes liburannya, ya, lebih enjoy juga akhirnya.
3: Betul. Jadi pengobatannya juga bisa berjalan lancar kan, karena kesehatan mental dari pasiennya bisa lebih terjaga lah seperti itu.
1: Oke, kita kembali ke Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat, sekarang itu kan kami dengar kalau tahun ini adalah Malaysia Year of Medical Tourism 2026 atau MYMT 2026. Boleh dijelasin gak sih ini kampanye tentang apa dan kenapa gitu?
4: Jadi Malaysia Year of Medical Tourism atau apa ya kalau ditranslate Tahun Wisata Medis Malaysia ya.
1: Okay.
4: Jadi ini sebenarnya ya sih memang kampanye yang kita mulai tahun ini. Itu bertepatan juga dengan Visit Malaysia 2026. Tapi ini bukan hanya sekedar kampanye. Jadi kita ini memberikan atau kita menggembor-gemborkan MYMT itu sebagai suatu momen, ya, momentum nasional di mana kami membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung global, pastinya juga ke Indonesia, dan khususnya kami membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung global, pastinya juga ke Indonesia dan khususnya ke Jogja ya, untuk menyampaikan pesan bahwa

0: Bisa sendiri itu kan satu merek ya, satu brand. Dan kami percaya sebagai brand itu ada nilai serumpun yang memang sudah sangat lekat di hati orang Indonesia dan juga Malaysia. Yaitu nilai-nilai seperti kepercayaan, ketulusan, keunggulan, dan pastinya kerendahan hati beliau. Baik itu secara brand ataupun secara personal. Jadi seperti halnya beliau juga telah membawa nama Malaysia ke tingkatan internasional dengan karya-karyanya yang kita semua sudah tahu.
1: Sering
0: ya.
1: Sering dengar ya.
0: Berarti
1: betul.
0: Umurnya juga tahu ya kalau ketahuan ya kamu ya Mbak ya. Kalau udah bisa nyanyi.
1: Apa? Oh yes, iya. Referensi musiknya kelihatan.
0: Mungkin harus dikenalkan lagi ke gen-gen ini ya. Ke millennials, ya, ke alpha betul. Nanti. Nah, jadi balik lagi. MIMT atau Malaysia Year of Medical Tourism 2026 ini juga bertujuan untuk memberikan reputasi layanan Malaysia, kesehatan Malaysia ke panggung dunia itu, ya. Dengan sejalan dengan tagline-nya, jadi ada tagline-nya. Tagline-nya itu Healing Meets Hospitality. Jadi kami berharap sahabat suara yang datang ke Malaysia untuk berobat nggak hanya mendapatkan perawatan medis, tapi juga untuk mendapatkan pengalaman yang menyeluruh dari ujung ke ujung dan rasa nyaman seperti di rumah sendiri seperti itu.
1: Okay, ya. Dan kembali lagi di Yogyakarta ya setelah kemarin sudah ada gitu ya, pasti karena responsnya luar biasa.
0: Iya
1: ya kan. Antusiasnya yang begitu luar
0: betul.
1: Biasa. Selain itu ada hal apa lagi yang buat Jogja deh lagi gitu?
0: Kalau saya sendiri emang suka Jogja juga ya, artinya dengan kulturnya yang slow living, tapi bukan berarti slow living tidak ada karya.
1: Iya.
0: Kalau saya emang mau ke Arjo juga.
2: Diam-diam. Aduh, ketahuan deh.
0: Ketahuan deh ya. Nggak, tapi balik lagi ya, kenapa kita datang itu karena kita melihat memang kalau dilihat dari sedikit spill untuk angka, walaupun kita baru kedua kalinya ke Jogja. Cuma secara keseluruhan angka kontribusi Jogja untuk Malaysia Healthcare itu udah ya 2% lah. Terdengar kecil, tapi untuk satu yang baru kita mulai itu udah sangat menjanjikan lah. Gitu. Dan juga pastinya dukungan-dukungan dari rumah sakit kita.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama kita mau juga bikin expo di Jogja lagi.
1: Ya, setelah Yogyakarta apakah ada lagi?
0: Ada, betul. Jadi Jogja ini sebenarnya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Jogja ini sebenarnya udah kota ke pertama kita kemarin itu di Medan, kita buka di Medan, ya. Habis itu kita ke Surabaya. Habis itu kita ke Jakarta kolaborasi dengan Tourism Malaysia. Bulan ini kita di Jogja dan kita tutup tahun 2026 ini di Jakarta nanti bulan Oktober.
1: Oh, masih ada nanti ya, masih ada ya. Masih ada tempat-tempat lain yang akan didatangi ya. Dengan banyak keseruan-keseruan
0: betul.
1: Lainnya juga.
0: Betul, nanti tahun depan apa ke Jogja lagi, balik lagi.
1: Nah.
0: Silahkan ya, nanti di Lego ya.
2: Nah, itu bisa lah. Nanti kita juga bakal spill-spill juga promo-promo yang ditawarin sama Malaysia Healthcare Expo. Tentunya nanti Pak Rahmat juga bakal spill sangat banyak keuntungan sekali di sana. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, sahabat suara, boleh banget langsung dikirimkan ke WhatsApp-nya Iswara Jogja di 081-2299-88887.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 94,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Buat kamu sobat suara yang mungkin di weekend ini belum ada agenda, belum tahu mau ngapain, mending ke Pakuan aja deh. Karena kalau kamu kesana, nggak cuma dapat happy-nya aja, tapi dijamin dapat sehatnya juga. Tapi di spill-spill lagi, katanya bisa dapat hadiah juga, Del.
1: Nah, biasanya kalau expo itu ada penawaran-penawaran spesial.
0: Itu dia.
1: Harga terbaik, harga menarik. Nah, nanti akan di-spill deh, sahabat. Nanti akan di-spill. Jadi, kamu tidak perlu penasaran-penasaran. Atau kalau misalnya nanti mau datang secara langsung untuk melihat seperti apa, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh. Bisa langsung ke Pakuan Mall Jogja ya, sahabat suara. Di main atriumnya tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026 pastinya. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, kita sekarang fokus ya untuk membahas MHX Yogyakarta 2026. Jadi banyak pendengar juga yang mungkin penasaran tentang rumah sakit apa saja sih yang akan hadir, terus nanti apa saja yang bisa didapatkan di pameran itu, seperti apa, silakan Pak Rahmat.
2: Oke, jadi tadi udah dibilang di segmen pertama ya.
1: Yes.
2: Tahun kedua ini di Jogja kita bawa 19 rumah sakit ya. Yang pasti seperti unggulan-unggulan kayak langganan pasien, bukan pasien, sahabat suara yang di Medan, itu kita ada Island Hospital Penang sebagai pemenang penghargaan Malaysia's Flagship Medical Tourism Hospital bersama Institut Jantung Negara juga, atau biasa dikenal dengan Rumah Sakit Jantung IJN, terus Mahkota Medical Center yang di Melaka, dan Subang Jaya Medical Center yang ada di Selangor. Pengunjung atau sahabat suara juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik dari konsultasi atau tanya-jawab ya, tanya-jawab langsung dengan representatif dari setiap-setiap rumah sakit yang bergabung, dan juga ada hospital talk show dan aktivitas ramah keluarga seperti ada menghias kue, terus face painting buat adik-adik semua, ada yoga, dan juga lucky draw dengan hadiah jutaan rupiah setiap harinya, termasuk yang tadi aku bilang, ada 6 tiket konser Dato' Sri Siti Nurhaliza, nama konsernya itu Gema Bumantara. Nah, itu dari bisa dimenangkan, kita akan bagi-bagi ada 6 di situ.
0: Okay.
2: Dan juga ada beberapa bisa memenangkan juga Lucky Draw voucher dari partner-partner kami seperti dari Hotel IQ Kuala Lumpur, dari Le Meridien Petaling Jaya, terus ada tiket pesawat pulang pergi dari Transnusa, dan juga voucher belanja dari Mitsui Factory Outlet. Pernah dengar nggak Mitsui Factory Outlet? Biasanya tuh banyak tuh orang-orang kita belanja di sana murah-murah.
1: Oh iya, betul.
2: Jadi tadi balik lagi sedikit menyinggung yang soal tiket ke konser yang kita mau bagiin. Hanya dengan membeli paket medis minimal sekitar 450 ringgit ya. Jadi berapa tuh ya, sekitar 4 kali. Aduh, aku matematikanya kok ngulang sih. Jadi sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan di mana-mana rumah sakit yang bergabung. Sahabat suara bisa mendapatkan kesempatan mengikuti undian tiket konser tersebut. Nanti diundinya pada hari Sabtu dan Minggu, tapi di tanggal 22 dan 23 Agustus.
1: Oke. Ada 6 ya?
2: Ada 6.
1: Tiket.
2: Tapi udah, maksudnya udah bisa ikutan tuh dari sekarang.
0: Oh, oke.
2: Kita umumkan pemenangnya itu Sabtu dan Minggu.
0: Oh, kakaknya boleh ikut gak nih, Pak?
2: Hah?
0: Kakak-kakaknya.
2: Iya, boleh.
0: Oh, boleh. Ya, tiap hari kesana biar satu terus ya, nih banyak ya.
2: Tapi ya berarti harus beli dan beli kan. Gak apa-apa, berarti bawa semua ya, keluarga, pacar, mantan.
0: Satu kampung boleh.
1: Dilengkapi aja satu rumah sakit.
2: Iya.
1: Oke, hitung tuh berapa rumah sakit tuh ya.
0: Bisa. Terus juga ternyata di sana juga ada Hospital Picasso. Jadi Bu Lydia ini kayaknya juga bakal nyepil promonya gimana. Apakah juga bisa medical check up, Ibu? Dan caranya gimana?
3: Kita juga menyediakan layanan health screening sih, selain tadi layanan spesialis bedah cancer, bedah robotik, cancer, sama berbagai layanan spesialis lainnya. Kita juga menyediakan untuk health screening atau medical check up nih, yang dirancang untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Nah, saat ini di HMAX ini, Hospital Picasso ini memiliki promo health screening sebesar 3.500 ringgit saja. Kalau dirupiahkan sekitar 16 juta rupiah saja, itu untuk paket 2 orang, Mbak. Jadi 2 orang ini bisa suami istri, bisa ibu dan anak, bisa ayah dan anak, bisa kakak adik, bisa pacarnya juga, bisa untuk dua yang pemeriksaan sudah termasuk akomodasi hotel 3 hari 2 malam di hotel bintang 4 sama layanan antar jemput di airport serta konsultasi dengan dokternya kami, seperti itu.
0: Oke. Itu yang nanti ditawarkan ya. Kalau misalnya kurang lengkap kita ngobrol-ngobrol lagi di sana boleh ya.
3: Boleh. Jadi nanti masyarakat Indonesia tuh yang mau melakukan medical check up itu bisa langsung ke booth-nya kami Hospital Picasso di Pakuwon Mall. Tapi juga bisa menghubungi saya sebagai Indonesia Representative untuk Hospital Picasso. Saya akan bantu untuk mulai dari konsultasi awal, penjadwalan, koordinasi, sama pendampingan selama pemeriksaan di Malaysia, seperti itu.
1: Oke. Mungkin kita beralih juga ke Miss Mook. Karena sekarang kan sepertinya banyak ya pasangan yang menghadapi tantangan kesuburan gitu. Sarannya untuk mereka, Miss Mook, seperti apa? Dan kira-kira apa yang ditawarkan Gen Prime Everlink selama MHX Yogyakarta 2026?
4: Okay, so untuk masalah kesuburan sudah jadi sangat common di masyarakat kami. So untuk pasangan, kami akan advise untuk membuatkan jangan tunggu lama untuk membuatkan penilaian kesuburan. So untuk patient yang mari kami punya booth, kami akan advise mereka buatkan penilaian kesuburan sebelum ni dulu. So untuk di Gen Prime, kami akan fokus untuk memahami akar penyebab patient terlebih dahulu sebelum merekomendkan perawatan untuk mereka. So untuk setiap pasangan mendapatkan rencana penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan doktor kami. So untuk yang promo di booth kami, kami ada gratis punya konsultasi dengan spesialis fertilitas dan penilaian kesuburan dengan 2.4 jutaan yang termasuk AMHA, analisis sperma, USG pelvis dan konsultasi fertilitas. Okay. Yang kedua ialah kami ada pembekuan sel telur dengan diskaun 4.4 juta dan program bayi tabung dengan diskaun 8.8 juta. So sahabat boleh marikan booth kami untuk tambahkan diskaun. Dan boleh contact FB dan IG yang namanya Gen Prime Everlink.
1: Yes. Okay, yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang seperti apa kebutuhannya yang ingin dikonsultasikan, boleh nanti langsung datang saja ke booth di Pakuwon Mall Jogja.
0: Yes.
1: Selanjutnya Pak Rahmat lagi nih, kita akan ngobrol gimana nih kalau misalnya warga Jogja dan sekitarnya mau dapat informasi lebih lanjut mengenai MHX Jogjakarta 2026. Oke, poin dulu gimana nih?
2: Yang paling benar datang langsung.
1: Ah, betul.
2: Datang langsung biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya kan. Cuma balik lagi kalau misalnya nggak bisa datang langsung untuk informasi lebih lanjut soal MHX Jogja 2026, bisa ngobrol-ngobrol sama perwakilan Malaysia Healthcare secara langsung juga. Jadi hubungin atau kontak kami di social media ya, itu ada di Instagram di @malaysiahealthcare.id dan di TikTok juga bisa di Malaysia Healthcare ID, atau bisa chat ke nomor 0812 8971 0029, atau pilihan yang kedua bisa chat di 0819 0898 9386 ya. Tapi yang paling benar
0: datang langsung.
1: Oke.
0: Boleh dong terakhir dari Ibu Lida terlebih dahulu bisa menyapa ataupun ngajakin gitu ya sahabat suara nantinya bisa datang, termasuk juga tentang Hospital Picasso ini seperti apa terakhir.
3: Kalau saya sih mah kesehatan itu investasi terpenting dalam hidup ya, jadi jangan tunda untuk rutin melakukan health screening atau medical check up, karena deteksi dini itu bisa menyelamatkan masa depan kita dan membuat kualitas hidup kita jadi lebih baik. Jadi jangan lupa hari ini sampai weekend ditunggu di booth Picasso, Hospital Picasso di Pakuwon Mall. Oke, nanti akan ada saya, terus nanti akan ada berbagai hadiah lah untuk yang datang ke booth-nya kami. Thank you.
1: Oke, Miss Mook, boleh diajakin masyarakat juga untuk visit, untuk datang ke Gen Prime.
4: Okay. So sekarang kami ada free punya konsultasi online dengan doktor kami. So sahabat-sahabat boleh mari kami punya booth dan ambilkan itu free consultation dengan doktor kami.
1: Okay.
2: Ini online ya?
1: Oh, online.
2: Jadi bukan dokternya.
1: Ya. Dokternya di sana juga ada kerjaan ya. Jadi nanti akan dibantu ya. Pokoknya dibantu deh nanti di sana. Silakan Pak Rahmat, boleh diajakin juga sahabat suara untuk datang ke MHX tahun ini, sekarang ini.
2: Okay, ya sahabat suara. Sekarang baru buka nih mallnya, tapi udah bisa langsung meluncur gas. Yuk bawa ke apa namanya, teman, tetangga, mantan, pacar.
0: Udah,
1: boleh.
2: Aduh. Kenapa? Karena balik lagi setiap hari kita akan bagi-bagi hadiah gratis. Selain emang promo-promo dari rumah sakit, ya. Apa sih itu aja sih? Datang aja rame. Karena banyak banget hadiah yang menunggu kalian semua dan aktivitas pastinya juga cuma buat Sahabat Suara tapi juga buat seluruh anggota keluarganya Sahabat Suara. Gitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Bismuk, terima kasih Ibu Lydia untuk kesempatannya di pagi hari ini. Sukses pastinya untuk Expo-nya, untuk MHX nanti, dan kita tunggu juga untuk banyak kesempatan-kesempatan baik bisa bertemu di MHX selanjutnya.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah nggak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, Ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming ke iswara.id.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini sahabat suara, saya lagi ngobrol di siang-siang kayak gini, ketemu lagi sama Sarah Sadelia. Hal-hal yang kamu omongin boleh banget nih sahabat suara. Makan siang kira-kira enaknya pakai apa ya? Hari ini kira-kira kamu pengen dengerin lagu-lagu yang enak kayak gimana? Dengerin lagunya Hindia mungkin, atau mungkin kamu lagi ada di fase yang lagi bingung dengan permasalahan hidup, lagi gak bisa nyari kata bahagia dalam hidup kamu. Mungkin lagunya Tulus adalah lagu yang tepat. Boleh request pengen dengerin lagu yang kayak gimana, langsung kirim ke iSuara Jogja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time? Quality time?
9: Iya.
10: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Hah? Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini.
10: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
9: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
12: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, aman. mengamankan karcismu sekarang hanya di fastiket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada yang sama kayak saya gak sih sahabat suara, kalau siang-siang kayak gini yang dicari itu adalah es apapun please yang dingin-dingin temani saya hari ini. Tapi no kopi ya sahabat suara, karena saya adalah tipe orang yang gak bisa ngopi. Badan saya tuh gak mesti gitu loh, kalau misal kena kopi ada momen-momen dimana yang ya oke okay, fine aja. Tapi ada juga ketika kena kopi tuh langsung bereaksi tuh sahabat suara, entah yang perutnya sakit lah, tiba-tiba tenggorokannya sakit lah atau gimana, pokoknya belum bisa untuk bisa ngopi sahabat suara. Tapi kalau lagi panas-panas kayak gini bawaannya tuh pengen yang dingin-dingin gitu loh. Kalau saya biasanya cari apapun, biasanya yang gerobakan-gerobakan tuh sahabat suara, es doger, waduh sedap banget tuh ya siang-siang kayak gini minum es doger, terus kalau enggak es dawet, es camcau, nemenin ya kan di bawah pohon rindang dengan seporsi batagor. Angel gitu rasanya sahabat suara. Eh tunggu dong Mas Bruno. Angel gitu sahabat suara. Kira-kira kalau menurut kamu siang ini saya harus ditemani dengan apa? Es doger dengan seporsi batagor atau somai dengan es cendol atau nasi padang dengan segelas es teh sahabat suara?

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ironi dari Yovi Enuno sahabat suara, tapi ini adalah lagu lamanya dari Lydia dan Imaniar. Versinya Lydia sama Imaniar itu jadi salah satu favorit saya. Versi Yovi Enuno jadi favorit juga nih kelihatannya. Dua-duanya tuh sama-sama enak gitu loh dengan ciri khasnya masing-masing. Lydia Imaniar dengan powerful suaranya. Cila. Kayak tahu aja masalah musik gitu sahabat suara saya tuh. Tapi kalau masalah yang satu ini sahabat suara, ironi juga sih waktu baca beritanya. Jadi kamu tahu gak sih kalau beberapa waktu terakhir ada satu kejadian, ini tepatnya di Jalan Kenari depan Gor Among Rogo itu, di mana di trotoarnya itu tuh kan harusnya buat jalan kaki ya sahabat suara. Ini malah dibongkar diem-diem malam-malam sahabat suara. Nah waktu dicek ternyata penggalian ini diduga buat ngambil kabel fiber optik yang ada di bawah trotoar. Masalahnya ini tuh dilakuin tanpa izin pemerintah kota sahabat suara. Dan bukan baru sekali aja tapi sepanjang 2026 ini udah ada 4 titik yang dibongkar. Apa ya sahabat suara? Maksudnya apa? Itu trotoar punya neneknya apa gimana sih? Sedep banget bongkar-bongkar sendiri. Bongkar-bongkar, gak pakai izin, ya kan? Ngambil fiber optik. Kalau harusnya kalau resmi kan pasti pakai izin ya sahabat suara. Kalau kayak gini kan pasti gak resmi ya. Ntar kalau ada apa-apa, ada hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, yang mau disalahin siapa coba?

0: 98.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau yang ini jangan say no, sahabat suara, harus say yes ya. Namanya untuk bisa kasih self reward ke diri sendiri, nggak melulu tentang belanja. Misalnya nonton artis favorit kamu, musisi favorit kamu secara langsung, dengerin lagu-lagu yang jadi playlist kamu misalnya hari ini di Candi Prambanan. Itu sih self reward another level menurut saya. Asik. Coba dicatat dulu tanggalnya biar kamu gak kelewatan juga. Tanggal 22 sama 23 Agustus 2026 di Candi Prambanan. Ini akan ada Cherry Pop 2026 dengan temanya Repelita Musik. Kamu bisa menyaksikan lebih dari 60 penampil loh, sahabat suara. Ini ada siapa aja sih? Ini antara lain ya. Ada Festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral. Ada Reality Club yang akan bawain set album buat Do You Know? NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, and The Skin. Malik Essentials, Juicy Luisi, Sal Priadi, Nadina Miza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams, dan masih banyak lagi, sahabat suara. Gak cuma di situ aja, bakalan ada juga program seru di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition. Kamu bisa amanin karcismu sekarang hanya di festiket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya. Jadi gak usah bingung, sahabat suara, besok weekend kemana, langsung aja datang ke Cherry Pop.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara.

0: 98.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Saya lagi suka banget lagi sahabat suara ngikutin Incesnya Rini. Setelah sekian lama kan sempat vakum dari dunia musik, dari dunia keartisan Indonesia, akhirnya kembali lagi, terus mulai aktif lagi di TikTok, bikin video, nge-live dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu dia sempat bikin kayak sayembara atau giveaway sih ya lebih tepatnya, di mana kalau misalnya nanti TikToknya itu sudah 1 juta followers, dia akan giveaway-in voucher untuk bisa menginap di salah satu resort punya suaminya itu, sahabat suara. Nah, ini ada lagi, ternyata dia bikin giveaway. Nanti kan kalau 1 juta masih kejauhan ya, yaudah deh ini yang sekarang aja, karena dia baru aja rilis lagu juga. Terus dia mau bikin giveaway untuk 7 packs kalau gak salah, intimate dinner sama Syahrini. Katanya sih caranya gampang, cuma tinggal cerita tentang kisah cinta dan lain sebagainya. Netizen mah emang ya menurut saya ada-ada aja. Katanya gini, takut kepilih soalnya gak punya outfitnya buat ketemu Inces. Ada lagi yang komen gini sahabat suara, waduh harus belajar table manner nih, mana suamiku geragas kalau lagi makan. Baru kali ini orang takut kepilih giveaway baru kali ini, sahabat suara. Kalau yang ini kamu gak usah takut ya, gak usah bingung harus pakai outfit apa, harus gimana table manner-nya, gak usah. Kalau ini gak ribet kok sahabat suara. Untuk kamu bisa dapetin kesempatan memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya, ini nih gak ribet gitu sahabat suara. Ini spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Belanja minimal 100 ribu sahabat suara, dan di dalamnya ada produk house brand private labelnya Alfamidi. Terus juga ada cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi. Bisa dapat cashback sampai 50 ribu, sahabat suara. Belum lagi punya kesempatan memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi yang ini kamu gak usah bingung, gak usah takut kalau kepilih. Harusnya kamu bersyukur ya. Langsung belanja sebanyak-banyaknya sahabat suara, dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kadang tuh ya sahabat suara, kalau misalnya belum kena makanan, saya adalah tipe orang yang pasti bakalan cranky banget. Kayak moodnya tuh gak bisa enak gitu loh. Harus ada yang bisa ngeganjel sahabat suara. Apalagi kalau lagi di jalan gitu ya, belum sempat makan. Atau lagi butuh penunda lapar. Ah, ini yang jadi andalan saya sahabat suara. Gary Roti yang lagi viral di sosial media. Yang dimakan sama Iqbal Ramadan itu loh. Gary Roti dengan resep baru. Ini rotinya tuh lembut dengan isian krim coklat. Paling lezat, praktis dibawa kemana aja, cocok untuk sarapan juga sahabat suara, bekal sekolah, teman kerja, atau cemilan di tengah-tengah aktivitas kayak gini nih. Harganya cuma 2.000-an dan bisa dibeli di warung terdekat. Kabar gembiranya nih ya sahabat suara, Gary Roti bakal hadir langsung di CFD Maguwoharjo di hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Datang ya, bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, game seru dan banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman. Lapar, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang. Ajak keluarga dan teman-teman. Lapar, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang. Iswara

88.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Agar rehat sih sahabat suara, menurut saya di tengah segala hiruk pikuk yang ya dijalani minggu-minggu ini, ya kan, dengan kesibukan 17-an, mungkin kamu jadi panitia di kantor, belum lagi jadi karang taruna di desa kamu, jadi panitia untuk bikin lomba tumpeng. Pasti sibuk banget rasanya. Belum lagi ibu rumah tangga yang ke pasar dikagetkan dengan harga ayam yang melonjak sekali, sahabat suara. Kemarin saya keluar sama keluarga saya kan di mobil, yang kita obrolin apa? Harga ayam yang ini kayak naiknya tuh hampir 2 kali lipat, sahabat suara. Tadi saya sempat baca juga di sosial media, harga ayam tuh sempat turun tuh, masih di 30 ribuan. Sekarang udah 40 ribu lebih, sahabat suara. Bahkan pernah termurah tuh di harga 24 ribu. Sekarang udah harga 40 ribu tuh bener-bener berasa nyesek juga di dada. Pusing juga tuh. Proteinnya pakai apa lagi? Telur lagi apa gak lama-lama bisulan kita, sahabat suara. Tapi ya, apapun syukurilah ya. Mungkin dengan dengerin lagu-lagu enak bisa jadi penghiburan juga buat kamu. Semoga seperti itu ya, sahabat suara. Lagu-lagu yang Selasa Delay sudah putarkan jadi penyemangat kamu untuk menjalani hari ini.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara yang sudah kirim-kirim lagu, request-request, sudah cerita-cerita juga, makan siangnya pakai apa, lagi di mana hari ini, keadaan jalanan Jogja hari ini. Terima kasih sudah menjadi penyemangat saya juga untuk jalanin hari Kamis. MLD Jazz Project Season 4 dengan pertama ini lagu lamanya dari Reza sahabat suara Artamevia yang saya putarkan untuk kamu, semoga jadi penyemangat juga untuk kamu menjalani hari ini. Sampai bertemu lagi di nongkrong bareng besok. Kamu bisa request lagu-lagu apapun dari tahun apapun boleh sahabat suara. Ketemu lagi ya besok dengan banyak keseruan-keseruan lainnya. Selasa Delia pamit. See you, bye-bye dan jangan lupa dengerin terus Suara Jogja.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Perjalanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan. Petugas melakukan penanganan di lokasi

kasus penjualan saham Piala Dunia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi peluang Infantino dalam pemilu presiden FIFA yang akan datang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok isuara.network. Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat Suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi, Naif, Karena Kamu Cuma Satu, dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Suara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat Suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario Geklau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang Semata Karena Move On. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja, lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh senang banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesanannya Raka, dibocorin nih. Sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempet ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian. Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara, gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga. Ya, thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung. Seru banget, ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurung ya, Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di Bagaikan Langit ya, nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

Bos, pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali sahabat suara? Kayak nggak terhitung ya, apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok, terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network, karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur.

0: dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Oh, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya, biar kelihatan rame banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana, isuara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari Ada Band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini, jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira, wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh, udah kalahkan kan. Ternyata

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Muda Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saya. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ya, sebentar ya. Sebentar.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget.
1: Mas, emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Saya nggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih
0: ini? Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Ini
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Lah saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, kos-kosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
1: Yo, yo, yo, yo.
2: Yo, yo, yo. Ih, beda suaranya nih.
1: Ya, kali ini gak Jill, Reza, Farah Reza dulu sahabat suara ya.
2: Hehehe, apa kabar semuanya sahabat suara? Ini mah gue senang banget ya. Tadi kan siang tuh agak panas. Terus pas gue sampai mau kantor ini, mendung mau hujan gini. Seneng
1: tapi sempat gerimis tadi, Ja. Sedikit di Simatupang ya. Nah, kalau di lokasinya sahabat suara seperti apa?
2: Yes, boleh absen langsung 0816 114 104. Yep. Sambil nungguin ini ada studi ya, katanya wanita itu lebih suka pria yang act of service dibandingkan kata-kata manis.
1: Aduh, gue setuju. Ya lagi ngapain kalau ngomong doang? Iya gak sih?
2: Ngomong doang, langsung aja kasih gitu kan ya maksudnya.
1: Iya
2: ya?
1: Jangan janji-janji manis kayak siapa gitu, Jak. Kebaikan janji gak ada realisasinya.
2: Kayak siapa tuh? Kira-kira. Yang ada jabatan gak tuh? Aduh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Duh, hari ini agak-agak gimana gitu sahabat suara. Gak tahu ya, karena mungkin udah mulai peralihan dari musim panas menuju ke musim hujan gitu kan. Kalau kamu perhatiin beberapa hari belakangan ini, cuaca benar-benar berawan banget. Even though belum hujan ya, berawan terus agak-agak mendung gitu. Jadi kayak berpengaruh ke kesehatan. Selanjutnya saya sahabat suara, hari ini saya benar-benar enggak berhenti bersin-bersin gitu. Kayak tiba-tiba flu berat, padahal enggak kenapa-kenapa gitu. Maksudnya enggak yang banyak minum es gitu ya, karena memang dari kemarin enggak terlalu panas, enggak sepanas yang kemarin-kemarin gitu. Tapi memang cuaca ini ternyata mempengaruhi daya tahan tubuh belakangan ini. Kamu pokoknya sehat-sehat ya sahabat suara ya, jangan sampai sakit, jangan sampai tumbang. Apalagi mengingat ini sudah mulai masuk ke minggu-minggu di mana Yogyakarta itu lagi banyak banget event seru yang bisa kamu datangin. Entah itu mulai dari event musik, event otomotif, kemudian kebudayaan, udah semuanya tuh ada gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak event gini terus kitanya gak fit kan juga sayang banget gitu kan. Jadi jaga kesehatan, jaga diri kamu. Adih, opening-opening udah pesan-pesan jaga kesehatan ya. Gini nih, kalau apa-apa semua dipendem sendiri jadinya sakit ya kan.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
10: Gampang
12: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
13: Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah menjelang tinggal berapa hari lagi ya? Selama sih, tapi kalau buat para pemain kayaknya ini udah jelang detik-detik kick off. Sahabat suara, PSS Sleman ini masih terus melakukan persiapan gitu ya, dan juga mematangkan persiapannya jelang bergulirnya Super League 2026-2027 bentar lagi gitu. Dan kemarin kalau kamu tahu, PSS sudah menjalani beberapa laga uji coba gitu ya, sebagai salah satu bentuk latihan juga gitu. Dan pelatih PSS Sleman sendiri, Peter Huistra, bilang kalau squad Super Elja ini sekarang udah mulai kelihatan nih gitu bentuk permainan yang mereka harapkan atau yang diharapkan sama coach ini udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau sesuai dengan strateginya, sesuai dengan apa yang diharapkan dari coach ya gitu. Dan memang mungkin kalau dari coach Huistra sendiri bilang Super Elja PSS Sleman sekarang ini udah bisa dibilang ya sekitar 70-75% untuk persiapannya gitu ya, untuk nanti menjelang kick off Super League 2026-2027. Dan kayaknya ini akan semakin dipush sahabat suara dari coachnya sendiri gitu ya, karena Huistra pengen PSS Sleman itu bisa punya kemampuan bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit kayak gitu nanti. Jadi di selama persiapan ini akan ada peningkatan durasi bermain gitu, walaupun memang dilakukan secara bertahap gitu ya. Selain dari latihan, nanti juga masih akan ada beberapa pertandingan uji coba, yang dimana ini sebenarnya bagian paling penting gitu, pertandingan uji coba ini untuk para pemain dari Super Elja ya, yang memang persiapannya tinggal kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum kompetisi resmi bergulir. Itu kan dibilang 2 minggu tuh cepet gitu, apalagi buat pemain sepak bola. Tadi kalau saya cari-cari jadwalnya gitu, sebenarnya yang cukup berat buat PSS Sleman nanti adalah masuk di bulan Desember kalau dilihat dari jadwalnya gitu, dari datanya gitu ya. Karena PSS Sleman nanti harus menjalani 6 pertandingan dalam waktu 21 hari. Bayangin, 3 minggu 6 pertandingan. Berarti dalam 1 minggu itu bisa ada 2 atau 3 pertandingan sekaligus malahan kayak gitu. Sahabat suara, kita doainlah ya, yang semoga semua yang terbaik lah untuk PSS Sleman nih. Saya sebagai warga Maguwoharjo tuh, walaupun mungkin belum pernah nonton langsung gitu ya di apa, di ininya, stadionnya gitu, tapi tuh kayak ngelihat euforianya tuh kayak seru gitu, kayak pengen sekali-kali nonton gitu, pengen nonton PSIM, pengen nonton PSS Sleman juga ya gitu. Jadi kayak ya, walaupun saya bukan pandit ya lah, pandit gak tuh kayak Ari dan juga Revino, tapi pengen gitu one day bisa nonton bola ya, walaupun mungkin berbeda antara kota Yogyakarta dan juga Kabupaten Sleman, tapi kita tetap satu. Namanya juga olahraga. Olahraga itu kan sebuah pertandingan, sebuah kegiatan yang harusnya fun gitu ya, menyenangkan, bukan malah bikin jadi bermusuhan satu sama lain gitu. Jadi mau kamu PSS Sleman, mau kamu PSIM Yogyakarta, kita mah tetap satu hati. Cialah, satu hati untuk Biara Istimewa Yogyakarta. Kamu udah mengamankan tiket belum sahabat suara buat nanti persiapan Super League 2026-2027? Atau mungkin memang udah tahu jadwal-jadwalnya dan sudah menjadwalkan untuk nonton langsung di lapangan? Boleh support, mau kamu support PSS, mau kamu support PSIM, boleh banget gitu. Supportlah tim-tim atau klub-klub sepak bola lokal kita, supaya nih nanti kalau misalnya kita udah hampir masuk ke Piala Dunia lagi gitu, Piala Dunia 2030 berarti ya kan, nanti kalau udah hampir masuk ke Piala Dunia, semoga di Piala Dunia selanjutnya sih masuk ya Indonesia. Tapi awalnya dari mana? Ya dari daerah masing-masing, dari klub daerah masing-masing gitu. Makanya jangan berantem, kita mah satu, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akur-akur aja.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, seorang pejalan kaki dilaporkan tertabrak oleh bis antar kota antar provinsi di Jalan Nasional Wates Yogyakarta, wilayah Kulon Progo pada Rabu 19 Agustus 2026. Kasih Humas Polres Kulon Progo Ibtu Sarjoko menyampaikan kecelakaan terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan korban diketahui mengendarai, sopir diketahui mengendarai bus AKAP dari arah barat atau Wates menuju timur Yogyakarta melewati Jalan Nasional Wates Yogyakarta. Saat itu bus melaju dengan kecepatan normal. Di saat yang bersamaan, korban DP bermaksud menyeberang jalan dari arah utara ke selatan jalan tersebut. DP pun tertabrak oleh bus yang dikendarai oleh AI lantaran jarak keduanya sudah terlalu dekat. Dilansir dari Tribun Jogja, DP mengalami luka berat dan langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Beralih ke berita berikutnya, postingan atau postingan sosial media berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan menjadi korban begal payudara saat jogging di Pendowo Harjo, Sewon, Bantul pada Kamis pagi ramai di media sosial. Polisi mengaku telah melakukan cek TKP dan meminta korban segera melapor ke Polsek Sewon. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto membenarkan kejadian tersebut. Namun hingga saat ini korban belum membuat laporan baik ke Polsek Sewon maupun ke Polres Bantul. Meskipun korban belum membuat laporan, Rita menyebut jika polisi telah mendatangi lokasi kejadian. Hal itu untuk memastikan kebenaran terjadinya begal payudara di daerah tersebut. Dilansir dari Detik Jogja, di sisi lain, Rita meminta kepada korban agar segera membuat laporan ke Polsek Sewon atau Polres Bantul. Pasalnya, dengan adanya laporan akan menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Kantana. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama international guest star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
1: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Notice gak kalau di jam 5 ini saya udah muterin dua lagu yang ngomongin tentang rumah, sahabat suara, ya gak sih? Ya rumah ini memang rada-rada, kalau misalnya mau dibahas rumah as in dalam apa ya, dalam artian rumah sebenarnya ya, mungkin banyak di antara kita yang bisa belum bisa afford gitu beli rumah in this economy, kayak gimana sih gitu kan. Tapi kalau yang di sini yang dimaksud rumah adalah bukan sekedar bangunan fisik tapi lebih ke orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, mungkin itu yang akan digambarkan dari sebuah film yang akan rilis sahabat suara di tanggal, kalau saya nggak salah nih, 27 Agustus, betul ya, di 27 Agustus nanti akan ada satu film Indonesia yang rilis di bioskop kesayangan kamu, judulnya adalah Rumah Singgah. Nah, sore hari ini Chris Cantona sudah berkesempatan untuk nanya-nanya langsung sama salah satu pemeran yang ada di film Rumah Singgah. Kita sapa dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Hai, Devano Danendra, betul ya?
1: Iya, Devano aja.
0: Bisa dengar suara aku, Devano?
1: Bisa.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Oke. Okay. Lagi di mana, Devano?
1: Kebetulan baru sampai Bandung.
0: Oke, okay. Baru sampai. Ini dalam rangka promo film juga kah atau gimana?
1: Lagi syuting lagi.
0: Oke, lagi syuting lagi. Nah, kita sore ini mau ngobrol sedikit gitu ya tentang salah satu project barunya Devano yang nanti akan rilis di tanggal 27 Agustus 2026. Betul?
1: Iya, betul.
0: Ada Rumah Singgah. Boleh dong diceritain dulu ke sahabat suara Devano, awalnya gimana sih kok bisa kamu ditawarin gitu ya buat dapetin peran di dalam film Rumah Singgah ini?
1: Yang pasti kenapa bisa ditawarin, saya juga nggak tahu kenapa bisa ditawarin. Karena mungkin saya ada di bagian pekerjaan ini, jadi mungkin ditawarkan. Tapi yang menarik adalah film Rumah Singgah ini kan mengangkat sebuah cerita yang soal survivor, which is yang kita ceritakan ini cancer,
0: yes,
1: penyakit kanker. Jadi memang ceritanya justru yang sangat menarik, yang buat saya malahan pengen join gitu. Jadi buat saya ini menjadi hal yang sangat menarik, saya bisa ada di dalam cerita ini karena saya pun juga ada hal yang cukup personal akan ceritanya, yang membuat juga semakin pengen masuk ke dalam cerita ini gitu.
0: Oke, okay. Devano di sini berperan sebagai Lucky ya kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Yes, boleh dong diceritain Lucky ini sebenarnya perannya kayak gimana, karakternya seperti apa di film Rumah Singgah ini?
1: Lucky ini adalah seorang musisi yang sayangnya terkena leukemia. Jadi di sini karakternya ya ada yang bernyanyi, terus juga lumayan beda sama Devano lah. Kalem, lebih kalem Lucky itu. Kalau aku kan mungkin ya gak bisa diem.
0: Usil ya.
1: Mungkin lebih diem dan lebih berwibawa.
0: Terus-terus?
1: Ya, itu aja.
0: Itu aja ya, berarti ini adalah sebenarnya memerankan kamu sendiri versi lebih kalem gitu.
1: Iya, mungkin ya.
0: Tapi sebenarnya core dari atau sinopsis atau inti cerita dari Rumah Singgah ini tuh seperti apa sih, Devano?
1: Oke, jadi sinopsisnya itu adalah ceritanya ada seorang atlet lari yang diperankan oleh Zara yang bernama Carla. Dia ini terkena kanker osteosarkoma pada tulang kakinya, sehingga membuat dia harus pensiun dini. Dan akhirnya masuklah dia ke Rumah Singgah, bertemu dengan aku yang menjadi Lucky, ada Ciccio Manessero sebagai Tony, ada Messi Gusti sebagai Pika, dan juga Aming dan Bu Dewi Irawan ada di dalam Rumah Singgah tersebut. Jadi inti ceritanya adalah sebenarnya simpel, karena ceritanya adalah soal motivasi dan harapan hidup. Jadi konflik ceritanya kami ini ada di seputar gimana cara kita bisa mewujudkan mimpi kita sebelum kita meninggal. Itu sih ceritanya.
0: Deep banget ya sebenarnya ya kalau dilihat dari sinopsisnya ya. Nah, ini kan Devano memerankan seseorang yang bisa dibilang leukemia survivor, seperti itu kan.
1: Yep.
0: Gimana caranya seorang Devano ini mendalami karakter leukemia survivor?
1: Banyak hal yang akhirnya kami riset sih, karena kita juga punya cukup banyak waktu untuk reading, untuk workshop. Sampai kami juga sempat bermain ke anak yayasan cancer di Jakarta, yayasan YOAI, sehingga membuat kami juga belajar bagaimana cara pandang mereka gitu terhadap terhadap dunia, karena kan maksudnya kan ini juga adalah hal yang cukup deep ya, cukup dalam. Jadi kami juga nggak mau membuat ini main-main gitu. Kita juga pengen serius akan menyuarakan anak-anak ini yang terkena cancer gitu. Jadi ya di situ sih.
0: Banyak risetnya berarti ya.
1: Betul.
0: Selain mungkin mendalami karakter sendiri, tapi juga banyak riset yang dilakukan kayak gitu. Nah kalau ngebangun chemistry-nya bareng sama lawan main yang lain, let's say kan ini banyak nama besar di situ ya. Ada Tante Dewi Rawan, ada Cicio, kemudian ada Zara Adisti juga. Nah ini gimana caranya membangun chemistry satu sama lain?
1: Sayangnya sangat dekat banget sampai sekarang.
0: Untungnya ya.
1: Soalnya memang kami ini yang bikin menarik di Rumah Singgah juga, karena kita kan belajar dan riset dari rumah singgahnya langsung. Sehingga membuat kami dari day 1 tuh, dari hari pertama kami udah kayak keluarga gitu. Karena masing-masing dari kami punya cerita yang sangat personal juga. Kami juga pengen mewujudkan visi misi dari production house-nya juga. Bagaimana kita semua pengen mewujudkan film ini harus menjadi motivasi yang sangat tinggi untuk perfilman hari ini gitu loh. Jadi ya kami semua tuh dari awal udah bonding seperti keluarga aja ya, walaupun nggak satu darah tapi kayak keluarga. Dan itu yang kami temukan juga di yayasan YOAI waktu kami datang ke sana. Semuanya bener-bener gak ada yang sedih, gak ada yang takut dan segala macam, semuanya senyum gitu.
0: Seru banget, udah gak temen deket lagi, keluarga ya jadinya ya ini ya.
1: Iya.
0: Nah ini yang menarik juga yang kita pengen tahu, yang sahabat suara pengen tahu nih, Devano gimana sih pengalamannya kamu buat selama praproduksi gitu ya, sama sampai produksi atau sampai syuting bareng sama sutradara Dian Sundu Prastowo nih.
1: Wah, seneng banget karena Pak Sunu ini adalah orang yang sangat hangat, yang sangat jadinya align dengan ceritanya gitu. Maksudnya kami di sini kan misalnya yang hangat ya, maksudnya kami harus mengcapture di depan kamera, di dalam frame itu harus unbelievable itu gitu, dan sangat hangat. Dan ditarik oleh Mas Sunu tuh benar-benar adalah pengalaman yang sangat menarik sih, karena ternyata perasaan yang dibawa oleh Pak Sunu langsung di set itu ternyata menjadi bagian-bagian kecil yang kami mainkan di acting kami gitu loh. Hangatnya Pak Sunu, terus cara dia mendirect gitu-gitu. Seru banget
0: ya. Dan nah terus kalau kayak gitu berarti selama proses ataupun selama praproduksi sampai produksi, pengalaman emosional atau yang paling seru selama proses syuting ada nggak, Devano, buat kamu secara pribadi?
1: Waduh, yang paling seru adalah ketika kami menahan air mata.
0: Okay.
1: Karena setiap scene-nya itu yang jadi menarik adalah ternyata yang susah bukannya menangis tapi justru menahan nangis. Menahan untuk tidak menangis itu susah banget. Karena filmnya tuh dari kami baca skripnya tuh udah sedrop itu, sedih itu. Jadi kayak gimana caranya kita tetap bisa membawakan ini light dan tetap senyum gitu. Karena kan lagi-lagi visi misi film ini adalah kami ingin mewujudkan film ini tidak menye-menye gitu loh. Bukan berarti kita kena kanker tapi kita sedih berlarut-larut gitu. Ada kalanya kami tetap senang dan lain-lain gitu. Di situ ternyata yang susah di situ menahan air mata tuh susah banget.
0: Padahal biasanya paling susah disuruh nangis ya. Ini susah menahan air mata. Nah, kalau film Rumah Singgah ini akan tayang di tanggal 27 Agustus. Meanwhile, kemarin kalau nggak salah baru aja ada press screening dan juga gala premier ya. Nah, waktu gala premier kemarin, aku pengen tahu dong gimana sih reaksi penonton waktu setelah nonton gala premiernya Rumah Singgah nih, Devano.
1: Wah, Aku seneng banget, aku cukup bersyukur karena aku rasa dari teman-teman media, semua teman-teman yang diundang dan keluarga yang diundang, semuanya tuh punya ekspektasi yang sama sama apa yang kami harapkan gitu. Maksudnya kayak reaksi mereka juga masuk dengan ekspektasi kami gitu. Mereka keluar dengan senyuman tapi dengan tangisan gitu loh. Itu yang kami harapkan kan, karena kan lagi-lagi aku sekali lagi ngomong bahwa film ini untuk memotivasi kami semua, bahkan di luar para pasien-pasiennya gitu loh. Jadi ya film ini cukup meng-capture negara ini dengan baik sih ternyata. Itu yang aku seneng dari gala premier kemarin.
0: Okay. Nah, kalau tadi kan sempat dibilang kalau ini bisa dibilang apa namanya tadi, reaksinya adalah reaksi yang sebenarnya diharapkan gitu ya. Tapi kalau Devano sendiri secara pribadi pengennya tuh nanti penonton ngerasain terus punya experience apa sih kalau udah nanti tayang di seluruh bioskop di Indonesia?
1: Aku pengen banget sih kayak semua orang jadi lebih bersyukur di setiap menitnya gitu. Banyak dari kami lupa untuk bersyukur atau bahkan tidak tahu cara yang untuk bersyukur gitu. Padahal simple banget, bisa lewat kaca, bisa lewat telepon, bisa lewat teman, atau bahkan bisa lewat diri sendiri walaupun kami kesepian gitu. Jadi banyak cara untuk bisa bersyukur. Harapan aku setelah nonton film ini justru teman-teman bisa lebih bersyukur dan lebih menghargai diri sendiri gitu sih.
0: Yes, itu juga penting banget ya kan. Nah, kalau tadi udah diceritain juga sinopsisnya seperti apa kayak gitu ya. Film ini kan sebenarnya bisa dibilang ngangkat temanya tentang nemuin sebuah keluarga baru di tempat yang tidak terduga gitu. Kalau untuk Devano sendiri, pada akhirnya kamu memaknai arti rumah dan keluarga after syuting film Rumah Singgah ini, buat Devano sendiri rumah dan keluarga itu apa?
1: Dari dulu memang buat aku keluarga itu nggak cuman kita temukan di rumah gitu. Buat aku keluarga bisa kita temuin di mana aja gitu, dan semua orang bisa kamu jadikan keluarga gitu. Banyak tempat yang bisa menjadi cita kita, walaupun mungkin banyak orang juga yang ngerasain bahwa rumahnya sendiri tidak bisa dijadikan keluarga atau rumah gitu, dan itu tidak apa-apa. Dan maksud aku adalah banyak orang lain yang mungkin bisa membuat kamu lebih merasakan apresiasi dibandingkan rumah kamu sendiri, dan itu wajar dan tidak apa-apa tuh.
0: Yes, aduh, keren banget, menyentuh sekali. Jadi kayak pada akhirnya rumah tuh gak cuman sekedar bangunan ya, tapi lebih dari itu gitu kan ya. Nah, kalau dilihat, kita ngelihat ke real life-nya gitu, memang banyak banget sekarang orang yang lagi berjuang untuk melawan penyakit berat seperti yang mungkin nantinya akan diceritakan di dalam film Rumah Singgah. Nah, kalau dari Devano sendiri, apa sih pesan personal yang pengen kamu sampaikan ke pejuang, para pejuang di luar sana lewat film Rumah Singgah ini?
1: Okay, melewati Rumah Singgah ini, jadi kebetulan kemarin pas gala premier kami juga mengundang anak-anak dari yayasan Geraha Yo'ai ini kami datengin. Dan aku juga merasakan kehangatan itu setelah kami menonton. Jadi memang harapan kami adalah semoga dari film ini ada banyak pesan-pesan yang akhirnya tersuarakan gitu, yang tidak pernah disuarakan sebelumnya gitu. Itu sih intinya. Yang pasti film ini adalah film yang kami buat positif. Tidak ada negatif-negatifnya buat saya.
0: Yes.
1: Dan ini film soal mimpi. Jadi ya semoga masih banyak harapan-harapan hidup dan harapan-harapan yang lainnya bisa kita pikirkan lebih baik gitu.
0: Yes, amin. Semoga nanti pesannya tersampaikan gitu ya. Dan nanti untuk penonton, baik mungkin yang baik itu yang survivor ataupun bukan survivor, juga ngerasain dan bisa nangkep pesan dari pesan-pesan positif dari Rumah Singgah ini.
1: Ya.
0: Nah, Devano, terakhir sebelum kita berpisah, boleh dong diajakin sahabat suara buat nonton ya, ngajakin keluarga mungkin teman sebaik-baiknya buat nonton Rumah Singgah di 27 Agustus 2026 nanti.
1: Oke, buat sahabat suara, jangan lupa buat nonton film Rumah Singgah di bioskop tanggal 27 Agustus. Ajak teman-teman, keluarga, sahabat, semuanya diajak. Semoga bisa merasakan kehangatan yang kami buat selama kami syuting.
0: Oke, thank you so much Devano. Oh, satu
1: terima
0: lagi.
1: Terima kasih banyak.
0: Yes, Satu lagi, habis ini kita akan puterin original soundtrack dari Rumah Singgah, yang dimana ini juga Devano yang bikin dan juga yang nyanyiin, betul ya? Judulnya adalah Surat Hati ya, Devano ya?
1: Betul.
0: Yes, oke deh. Thank you so much, Devano. Sehat-sehat. Semoga nanti banyak yang menonton film Rumah Singgah, dan lebih dari itu pesan yang ingin disampaikan juga nantinya bisa tersampaikan dengan baik untuk para penonton dari film Rumah Singgah. Thank you, Devano. Sehat-sehat.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau misalnya lagi di jalan, belum sempat makan, atau lagi butuh penunda lapar nih jam-jam segini, cobain deh yang namanya Gary Roti, yang ini lagi viral banget di sosial media. Yang ini nih kalau kamu tahu, dimakan sama Iqbal Ramadan. Nah, Gary Roti dengan resep baru. Rotinya ini lembut dengan isian krim coklat paling lezat, praktis banget, bisa dibawa kemana aja. Terus kemudian cocok juga nih untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja, atau cemilan di tengah-tengah aktivitas kamu. Harganya juga cuma 2.000-an aja dan bisa dibeli di warung terdekat. Nah, kabar gembiranya nih sahabat suara, Gary Roti bakalan hadir langsung di CFD Maguwo Harjo hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Kamu jangan lupa datang ya, karena di sana bakalan ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis. Terus kemudian juga bakalan ada game-game yang seru gitu ya di sana, dan juga pastinya banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jangan lupa buat ajakin keluarga dan juga teman-teman kamu sebanyak-banyaknya besok Minggu di CFD Maguwo Harjo. Nah, kalau kamu lapar, waktunya Gary. Buruan beli dan juga cobain sekarang juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: menjalankan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
4: Surprise! Happy birthday!
5: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram @101style Yogyakarta Malioboro.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Cherry Pop 2026 tinggal menghitung 2 hari lagi sahabat suara, dan di tahun ini mengangkat tema Repelita Musik. Ini bakalan ngajakin kamu semua buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan juga 23 Agustus 2026, di mana kamu bisa menyaksikan lebih dari 60 penampil. Saya sudah sering banget ngingetin gitu ya, banyak banget yang akan tampil spesial di Cherry Pop 2026, such as Festivalis yang untuk pertama kalinya akan bawain set album Dokstral aka Paradox Diametral. Kemudian ada Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, ada NDX AKA, ada set kolaborasi The G-Blocks, The Kick dan juga The Skid. Kemudian juga ada Malik India Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, Nadine Amisah, Stars and Rabbit, kemudian ada Eleven Kind, ada The Adams, dan juga masih banyak lagi sahabat suara. Gak cuma itu aja, ini juga bakal ada banyak program seru di Cherry Pop 2026. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids dan juga Community Corner. Kemudian ada Sign-in Session, ada Live Screen Printing, kemudian ada Art Exhibition juga. Pokoknya komplit semuanya tumplek blek di sana. Langsung aja amankan karcismu sekarang juga hanya di fastticket.id, dan kamu bisa follow Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
1: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice? Mau.
12: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

88,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngomongin rumah, sahabat suara. Rumah tuh gak melulu tentang perumahan di Palagan ya. Rumah di Palagan, ya Allah, mahal banget. Tapi bagus-bagus sih memang sih. Tapi tadi kita udah ngobrol ya di jam 5 bareng sama Devano, salah satu pemeran dari satu film yang akan tayang di tanggal 27 Agustus 2026. Film Rumah Singgah. Dimana ini adalah sebuah film yang genrenya drama dan menceritakan tentang teman-teman, tentang mereka yang memilih untuk terus berjuang. Kalau kamu tadi dengerin phone interview saya bareng sama Devano gitu, kamu mungkin tahu, udah tau lah gambaran sedikit banyak film Rumah Singgah ini tentang apa. Ini adalah satu film panjang produksi perdana dari Senara yang bekerja sama dengan Mandela Pictures dan juga Limelight Pictures, disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo, yang dimana ide ceritanya ini berasal dari Kelvin Jayahadi. Kemudian skenarionya ditulis oleh Raditya dan diproduksi oleh Hans Andreas. Dimana sinopsisnya adalah mengisahkan seorang Carla yang diperankan oleh Adisti Zara. Carla ini adalah seorang atlet lari yang divonis mengidap osteosarkoma atau kanker tulang yang cukup ganas, sahabat suara. Kemudian si Carla ini tinggal di sebuah rumah singgah dan juga membangun persahabatan serta menemukan harapan baru bersama para penghuni lain yang juga ternyata adalah cancer survivor gitu, atau pejuang-pejuang yang sedang melawan kanker seperti itu. Dan ceritanya berfokus ke empat penderita kanker tadi, selain ada Carla yang diperankan oleh Adisti Zara, kemudian ada Lucky yang diperankan oleh Devano yang tadi kita udah sedikit banyak ngobrol di phone interview, kemudian ada Tony yang diperankan oleh Cicio Manasero, dan juga Pika diperankan oleh Messi Gusti. Keempat orang ini didampingi oleh dua orang sosok pengasuh atau caretaker yang juga sama-sama gak pernah menyerah. Ini ada Bu Andin yang diperankan oleh Dewi Irawan selaku kepala rumah singgah, dan juga ada Mang Didu yang diperankan oleh Aming sebagai penjaga rumah singgah. Dan kerennya, sahabat suara, penayangan video first look film ini berhasil menembus lebih dari 4 juta tayangan dalam satu hari. Dan kesuksesan ini juga disusul dengan perilisan video teasernya di awal Juli 2026. Mungkin kamu udah sempat nonton gitu ya. Dan peluncuran official poster dan juga official trailer di 17 Juli 2026. Di dalam film ini juga original soundtracknya tadi sudah sempat saya puterin juga, dibawakan oleh Devano, judulnya adalah Surat Hati. Terus juga ada satu original soundtrack judulnya adalah Ampun Dunia, yang ini dibawakan oleh Bentara untuk melengkapi nuansa emosional yang kamu bisa dengerin juga di official trailernya. Jangan lupa buat nonton satu film yang menurut saya secara ceritanya gitu ya, mungkin cukup fresh jika dibandingkan dengan film-film Indonesia yang rilis belakangan ini. Mungkin kamu bisa ajak keluarga kamu, kamu bisa ajak teman kamu, sahabat kamu, kayak gitu kan. Jadi sebuah pilihan nih nanti untuk menghabiskan akhir Agustus kamu yang pengen nonton film Indonesia, film Rumah Singgah ini saya rekomendasiin buat kamu, sahabat suara. Kalau kamu belum sempat nonton trailernya seperti apa, tenang aja, abis ini saya bakal puterin official trailer dari Rumah Singgah.

0: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Itu dari para survivor yang udah cancer free, Kak.
2: Kamu suka banget pantai, ya?
0: Suka banget. Aku tahu sih itu bucket list yang gak mungkin banget kejadian karena kondisi aku saat ini. Tapi kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: 1000?
0: Kak Carla mau lihat origami Pika udah berapa?
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Gue pengen ketemu masa lalu gue.
0: Kalau Kak Luki?
5: Aku mau pulang ke rumah.
0: Aku pengen lari lagi. Karena cuma di momen itu aku bisa ngerasa.
5: Betul.
0: Kamu janji ya? Gak akan ada rahasia apapun loh.
5: Gak ada yang rahasia-rahasiaan.
0: Kenapa bohong? Semenjak dengar vonis dokter, kayaknya baru tadi aku punya harapan lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, mom, setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, mom happy.
1: Wings Care.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dengarkan Isuara di Bandung.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Ada yang namanya program promo double surprise khusus buat kamu member Alfa Midi. Caranya gampang banget, belanja minimal Rp100.000 aja. Dan di dalam belanjaan kamu ini terdapat produk house brand private label atau cut fruit atau daily fresh juice atau minuman makanan jadi. Ini kamu bisa dapetin cashback sampai dengan Rp50.000 serta berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Yuk, belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tea juice? Mau.
14: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu lagi di jalan, belum sempat makan atau lagi butuh penunda lapar, nah pas banget, cobain Gary Roti deh yang lagi viral di sosial media yang dimakan sama Iqbal Ramadan tuh. Jadi Gary Roti dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat, praktis banget dibawa kemana aja, cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja, atau cemilan di tengah aktivitas. Harganya juga cuma 2000-an dan bisa dibeli di warung terdekat nih. Dan kabar gembiranya sahabat Suara, Gary Roti bakalan hadir langsung di CFD Maguwo Harjo hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Datang ya, karena bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, kemudian ada game seru dan pastinya banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jangan lupa buat kamu ajakin keluarga dan juga teman-teman ya. Laper, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Bukti

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beri rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan kekuatan ya.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
4: Dari yang trending,

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sehari lagi menuju weekend. Keren, lagi pada ngapain nih? Update-update kali, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget, jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue, the one and only Sapongiro, enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur. Tuhnya pas udah sampai kasur nih, udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerja malam ya. Gue yang mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya. Gitu. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya Ril, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak Ril, tanggal sekian ada MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Oke, harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan, normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana? Untuk memenuhi kebutuhan lo. Nah, coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa? Lo tuh orangnya kayak gimana? Nah, baru tuh lo bisa jawab di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Nah, ini lo pada capek nih di mobil ya kan? Saat, aduh, pusing banget nih kerjaan. Capek, bikin capek di kantor, toksik apa segala macam. Nah, lo pikirin nih, kalau gua nih ya, buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah, lo jawab dah tuh ke WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Siaran sampai jam 10 malam. Masih ada 1,5 jam lagi. Si

0: kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

bareng-bareng Beril bersama Beril Rasan Davi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Kita yuk, let's go. Tiba-tiba Bekasi gue keluar ini. Ada Dimas. Gue butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gue. Lo kayak gue ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang gak enakan. Nah, gue juga butuh lagi yang kayak gitu tuh. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan gak enak ya, apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu. Tapi tolong deh, tolong ditolakin ya. Aduh, gue gak bisa nolak orang tau. BTW sekarang gue udah buka live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu ada Hemi. Malam Bang Beril, malam Hemi. Waduh. Coba kalau lo nih yang di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana nih? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok. Gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke. Ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo. Asal dibayar. Ada Renje, hai. Ada Sarah. Gue bisa baca tuh username TikTok lo, walaupun username-nya bulat-bulat biru tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini karena ada kamu Astrid, yau. Dan namanya Gau, Gau. Kalau kata terima kasih, Gau ini mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gue pengen punya asisten yang kan berangan-angan namanya juga ya. Gue pengen bisa milihin playlist buat gue, karena playlist gue itu aja. Kalau di Spotify gitu, itu be gue playlistnya. Rence bilang butuh asisten yang selalu ada dan tidak introvert. Woy. Berarti karena lo nya nggak, karena lo nya ekstrovert, jadi lo butuh teman ngobrol gitu nggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Ada Margaret, hai Mar. Astrid butuh asisten yang nggak pelangaplongo. Wah, pernah? Atau sering ngadepin orang belang apa lo gak ya? Bikin gedek pas gue tau nih. Astrid hari-hari gedek nih mas ini. Gedek banget. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang. Komen. Butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya lu nganggur. Kagak gawe begitu. Ilham, don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya, sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir Andai Saja judulnya. Masih di nongkrong bareng Beril, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

MMG from Nykilla. Asik, 103.4 FM, Istora Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men, lo gak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya, kalau gue ada uangnya. Ya. Ini baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh, guys. Ada Kalisha di, ini radio mana kak? Radio Jakarta. Iswara, dulunya iRadio. Nah guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh, Trax mana Trax? Dulu bukannya Trax ya? Ini adalah Iswara. Jadi Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Trax FM. Gitu ya, sampai sini paham ya. Ber, bilangin ke Atifa tidur udah malam, ini emaknya mau me time nonton masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Atifa tidur, lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. Oh, what the... Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang, jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga, yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini. Datanya akan gue spill nanti ya, data terupdate-nya di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live iSuara.network. Oke, karena gue di sana, dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asistennya seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo, atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo, atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iSuara.network or ke WhatsAppnya iSuara 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu, monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request Pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas, Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right, kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. This one is from Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's

0: 1,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.